0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ida poli dong kalau dudung gaya tuh yang abotia. Dewa wau syukur bapa tanuan tu malah ada hadrat dia ya tu udut dia ya ta ima ima tu me dunia botia walau polo utia dewa agama. Salawati wa salamu bapa taluan tu ma ode nabi tu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Tanggila patama o ode ongongala alio bongo sahabati lio wolo tonula ta lo dudu ahi hilinga lio nu ando tima-tima mangasare ati lio. Syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru yang dong kalau oto dua insyaallah itu amiati ada boi sehat ya hiku atia hi rezeki atau dula hai botia tunggu lo mala akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mangodla mangodato tandu lima dapat dapat to lamnya tiau tato to dula uma pangka pangka to de bongo pe elio mamuninga ngato to uwolo la mia tia uma mosilita molo ia wolo uhi walia meto li punto botia uma silita wolo uma longo alo tuli punto hulondalo
1: sai
0: usilita la boti
1: u alolo
0: ah u alolo
1: sai
0: ya pas pas olo ema di po mo hulo di nanam silita lo alo ei
1: di pulo simukulo mai tinoni
0: dia bermal si mukul mai, bermal masa dia asyik di makasai.
1: Iya barasa yang bong. Iya. Ma pola ngolo poli.
0: Ma pola ngolo ulangi mas.
1: Iya mas hati-hati nuni. Disarankan untuk mengkonsumsi yang rebus-rebus saja.
0: Iya.
1: Karena butuh minyak goreng mama mahal.
0: Mal, ya bolo-bolo dia lo botul. Ngamila lo bawa botul.
1: Iya melo talu botul.
0: Iya. Nah itu I memang yang butuh hinulah bongo betina dah ada.
1: Saya.
0: Betia to lantok betia lo bobotulo mo aamilala buti hara hara kawala uti. Saya. Untung ini ulo pasar murah. Nah, kalau pasar murah ulo tiada di lama lo mo aami betia u mo otali beto pasar murah baru tiada pulo bo enggade. Saya itu sedikit bincang-bincang ulo abang bentor ati.
1: Iya.
0: Ya, abang bentor botia. Walima masa sakuni. Pa-apa angu.
1: Pa-apa angu itu apa?
0: Tidak mendapatkan apa-apa.
1: Oh, sama sekali tidak ada Pak Kuni.
0: Iya. Walima payah.
1: Pa-apa angu.
0: Nah itu artinya dia mau dapat kamari habis di bensin.
1: Oh.
0: Itu. Napa kamari ati buat habis di bensin belum ini dan itu.
1: Sayang.
0: Nah itu i tondong ke rumah tangga, tondong ke jajan luala.
1: Sayang.
0: Nah itu i walau oh ma SMP oh demang jajan nyona.
1: Ma di dumo huto so tidak mau 10.000 15.000 so tidak mau.
0: Bala SD jauh huto 10.000 ju. Untuk talo doi uke inga masa hati.
1: Oh la ilah ilau lah.
0: Nah itu. Itu beto mau mahal ya Allah buti. Karena walo pasokan di kita itu agak kurang. Mau tidak mau pasok dari luar daerah.
1: Luar daerah, iya.
0: Baru poli, baru beti-beti mau ini antrian lo solar betito SPBU
1: dalal lo boy to to dalal lo dalal to bihu dalal lo dah tada ya. Ai oto trek paku nah, nih itu. Harap pula tiap mem demo
0: anda ini po
1: bo mau ngantri
0: dong gak ulat lah boy mau demo boy tinggal iya nah itu i baru i kan dah malu bawa tu lo ti
1: saya
0: karena sewa lo otomobil lo mau tidak mau lo beti barang harus dia naikkan.
1: Iya.
0: Nah itu betul. Baru ada yang bertanya, siapa itu di toko itu ada potongan harga sekian persen? Oh, terima tinggal lo atau toko mau pema rugi? Ada jauh rugi betul. Bolo yang kain ini yang lihat ke sana, yo ada diskon sekian persen. Ya rugi tinggal lihat kuni memang masa bodoh. Nah kali tinggal lihat potalia. Tahu betul sekian persen betul tinggal lihat diskon itu dong kalau untung itu itu
1: saya
0: ya itu betul dong kan tidak mungkin dia mau petali awak jampeh mak untungi. Ibaratnya itu ibaratnya barang itu begitu masuk jauh ibaratnya kenyataan jo barang begitu masuk dinaikkan 2.000
1: iya.
0: Katakanlah
1: iya.
0: Katakanlah
1: iya.
0: Dinaikkan 2.000. Nah, begitu dia mau pakai diskon, diskon itu dia kurangi 1.000. Donggolo 1.000
1: dia. 1.000 kan? Keuntungannya masih iya, ada.
0: Masih ada 1.000. Itu betul perhitungan.
1: Perhitungan. Iya, jadi modal tak pulang ada untung 1.000.
0: Iya, itu. Mampung dah hangi halahlan tu yang jampeh mau untung. Nah itu, nah begitu Allah arti beti yang di pasar-pasar tradisional.
1: Say.
0: Nah itu, ite to te ya pokoknya utama ile beti kemahalan dan keairan.
1: Kemahalan dan keairan.
0: Yo.
1: Mungkin gak ada butuh bahasa. Kemahalan dan keairan.
0: Ya, bahasa berkoping-koping itu. Nah itu belai. Panggil para ulo talu.
1: Saya.
0: Tok uwe ma mahibat mahiwati ya. Tapi ditambah lain sudah ada pompa. Ya itu kan pompanisasi itu kan.
1: Saya.
0: Nah itu atau mati dia mohehengo diperkirakan ada 10% ini yang akan gagal panen. Betia to full hang beti. Ya. Indo bedo i mahi pohutua pasar murah i hipo depita ora talu beresi. Sedangkan armada dia i ilangi dau walinga-walinga dalalo.
1: Iya iya.
0: Pada sistem kabupaten poli lain.
1: Saya.
0: Dia bikin satu tampa tong, beda di wilayah kecamatan. Di situ mau bampe akang. Itu uhe tuangan liyo. Nah itu botong betul tuangan liyo. Siapa yang butuh silakan datang ambek. Gratis.
1: Cukup.
0: Ya. Nah, indah itu. Makanya dia isi terus.
1: Terus.
0: Dia isi terus itu.
1: Jadi saya.
0: Yang di oto cuma tertuju pada tong itu.
1: Saya.
0: Ini botong itu dah gampang. Mati ngeliat tong. Orang-orang yang sudah minta ia meto bentur mah.
1: Tapi gaga mulia itu suasana begitu Pak Kuni. Tinggal ada yang bawa-bawa yergen baru ba antri panjang. Saya suka sekali mau balia itu suasana begitu. Baru sambil menunggu giliran. Heboh Carlota.
0: Biasa. Mau ibu ompongnya jamu Carlota. Nyo. Hipo Carlota wita Eko u Eko
1: Eko u mau sampai ya. Kapan kita orang ini berantri begini
0: ya. Nah itu anu ibu-ibu.
1: Ibu-ibu
0: anu Carlota lo mau ngolak ibu tinggal lain
1: ya,
0: tidak tata lama ibu-ibu Pak Carlota Pak tinggal Carlota lo mau ngolak ibu tinggal. Ternyata laki-laki dia wajuhan lo Carlota. Ya awal maaf lo
1: jadi Pak Kuni. Ini disparitas pangan istilahnya sudah tersoroti sampai di tingkat nasional. Jadi bahan-bahan pangan di Gorontalo ini dinilai so tinggi.
0: Mah kelas-kelas nasional.
1: Iya.
0: Dia pula tuh harga itu betia sangat di atas.
1: Bu apa?
0: Jadi tuh harga uti. Ya. Padahal baru-baru pelaksanaan penas. Nah itu. Ya, enggak. Dongko itu poli keadaan tiali ju.
1: Iya.
0: Nah itu baru serba efisien.
1: Memang dapat rasa sekali ini ibu-ibu rumah tangga Pak Kuni.
0: Iya.
1: Pengeluaran rumah tangga.
0: Iya.
1: Emang sangat-sangat ditekan.
0: Memang. Nah itu. Termasuk ini, kalau proyek jalan, kan pasti butuh tenaga kerja toh.
1: Iya.
0: Nah itu, tenaga kerja juga pada nganggur semua.
1: Iya, betul.
0: Iya, ada pendapatan tak seberapa.
1: Iya.
0: Nah itu, betul. Bepas-pasan, patah harga malah bawa tulo.
1: Iya.
0: Nah, mak, itu, betul, gimana gitu. Ya, tanulolo. Iya. Ya, boh pada petala i botik wala cuma melahe botik i dolar.
1: Iya. Mudah-mudahan insya Allah.
0: Iya, Dolar itu petala itu cuma mulahe udah mah mulahe lo butuh barangnya lo
1: supaya bisa ada apa yeah. namanya stabilisasi di yeah. di pasar-pasar di kehidupan
0: itu lo
1: ini
0: pokoknya wanoto patali eh berapa ini Rica langsung sekian eh so apa ini tinggal belum paham lo timomomi.
1: Ada DP tips paku nih kalau mau suka makan yang pedis sekali tanpa membatari ya macam tadi pakai balsem.
0: Apa lo itu lo am? Ya, nah itu.
1: Kalau tidak pedis ambil balsem kunyah kasar. Ya,
0: boleh andilah boleh buat tiba Rica Kribo.
1: Oh.
0: Petadu tu minta malital Jawa.
1: Gagah.
0: Itu sampai-sampai ubun-ubun dah perasa pinis. Petala bomoloangati ya. Mana dutur-dutur Rica Jawa itu sampai ubun-ubun. Terasa sampai ubun-ubun. Nah, ya. Nggak mau tiju petala utie. Ya, wano itu botia hulun dalo sudah cukup pengalaman. Ulo dunggalo polo dulahe. Nah itu, tapi mengetahui Allah Buti sudah berusaha. Kalau tidak didukung oleh pemerintah, ya susah juga.
1: Iya, iya.
0: Ini para petani kerja. Kayak di mana itu ya? Iya. Saya tidak mengidolai pada Allah. Ada pompanisasi. Iya. Jadi orang tidak begitu sibuk dengan air. Ya kelompok tani itu yang sudah mengatur air mata taya, deta taya, deluta luhu. Nah itu karena adanya pompanisasi itu. Nah itu. Tapi pompa ini pasti poli menggunakan dia menggunakan bahan bakar.
1: Iya,
0: itu.
1: Iya.
0: Wanu bahan bakar naik.
1: Solar.
0: Iya. Iya. Nah, sedangkan pengelolaan sawah ini makan biaya.
1: Iya, pokoknya ini aita mah uti. Iya,
0: mau aita mah uti.
1: Iya.
0: Ya itu. Madelo lagu lo pramuka.
1: Yang mana?
0: Lagu filsafat kalau menurut saya itu.
1: Memang nyanyi kemari dulu.
0: Beti umpamanya walaupun Allah hai kayu, hai kayu, mengapa basah-basah?
1: Kalau basah.
0: Kayak
1: saya basah-basah, hujan turun-turun.
0: Itu kakak kita mulai kakak lihat modal itu baik.
1: Ya. Baru kalau dia tanya kenapa hujan turun-turun?
0: Enggak itu.
1: Saya turun-turun.
0: Ijak salah jalan nolong putih. Iya. Karena itu baik begitu rantaiannya itu loh.
1: Iya.
0: Tapi itu lagu Allah itu pendidikan untuk
1: mengedukasi.
0: Iya, itu baik itu supaya daya pikir anak itu cepat.
1: Iya.
0: Wanu baik itu kan dia nyanyi satu persatu itu toh.
1: Iya.
0: Menyanyi satu persatu membuktikan oleh ini kenapa dia jadi begini, kenapa dia jadi begini. Nah, yang namanya anak itu kan orang itu kan berfilsafat logika. Di lagu baik itu makanya nanti oh filsafat logika am lagu ti am.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu baik toh. Nah, itu anak-anak sekarang sabar-sabar nunu. Iya dia mau ngotot juga.
1: Tidak ada. Pokoknya ini anak-anak sekarang paku nih mau minta uang itu pergi sekolah. Baru pulang sekolah. Baru pergi mengaji.
0: Iya.
1: Baru pulang sambayang.
0: Iya. Poli jauh ya maat ditonton-tonton ati taman.
1: Ih, dorang punya taman-taman kasihan. Baru dorang cuma balia. Ih, pokoknya paku nih. Tadum ini yang tadumpul. Tiga anak.
0: Ada itu begitu. Itu begitu. Ya, mentadumpul.
1: Tadumpul.
0: Nah, poli yang poli harus oleh diingatkan ini untuk semua.
1: Iya.
0: Itu jangan karena mama wahai tinggal minum butir air yang punya warna ini.
1: Iya, minuman pemanis ya.
0: Iya.
1: Ada pemanis.
0: Yang warna itu harus selalu diingatkan.
1: Iya.
0: Jangan sampai tinggalnya mak terbiasa dengan itu, karena dia umarata uluali betiju, bersekadar betima popo elame ulangi. Ida bomok walingai an bo binte jumalo popo wate. Saya itu jalan melalui gor,
1: Saya.
0: Oh iya, saya lika ati olo memang so
1: kiring.
0: Ini yang depetuan ini kalau salah buang puntung
1: rokok
0: memang.
1: Ini kejadian kan memang sudah ini kasus so boleh 1000 lebih itu karhutla itu pakuni.
0: Nah, tidak itu, itu makanya kehati-hatian itu.
1: Iya.
0: Memang sudah diingatkan Buti Fulheng ini dekat di kebakaran.
1: Iya.
0: Rentan kebakaran jo. Nak do, wanu itu jo enggak bo memilah ya itu tinggal bo acu tak acu itu kan acu tak acu lo di Indonesia lo acu tak acu pakun mau palongo
1: cuek
0: cuek
1: mau palongo
0: beda kan mau palongo lihat mah wanda hubah gitu itu mau pusing ya. Nah, itu di anak acara belum tali pupu mama, mama lali guru lo mulok abang happy tu
1: men. Oh, nah. Oh, ada orang tunggu sekali itu.
0: Enjo, ada itu boleh itu cuma mengadula. Itu makanya di kita itu diarahkan tetap menanam itu kan dalam malita alam tebutia belum hitung makanan jamu alam malita. Karena ranking se-Indonesia itu bahkan sedunia ya.
1: Yeah.
0: Anu hitungnya aja buat Indonesia dunia.
1: Yeah.
0: Yang ranking makan rica itu Hulundalo.
1: Iya, iya.
0: Ya.
1: Pokoknya mau batam-batam-batam terus, nanti sudah para sarica baru berhenti.
0: Indah baik itu. Oh ya lo mau dipoilo ngawal buti dipoilo ngawal lo madulo pingge
1: madulo
0: pingge oleh dipoilo ala malita itu dua piring belum dapat rasa rica apalagi kalau ada rica
1: nah, jadi 10 piring
0: ini bo tawa olo ya
1: lila talo pingge
0: ya. Itu kan sudah ada kan itu dia perhitungan itu statistiku sekisar utang kulo lati
1: statistiknya
0: ya coba itu perhitungannya itu penggunaan rica itu
1: iya iya ya,
0: sekian persen untuk Gorontalo ranking di atas sebilang kasana ini bukan tingkat nasional ini mah dunia jadi yang di luar sana siapa yang pemakan rica dia
1: tidak ada
0: ini dia berarti itu berarti yang mendunia berarti ini malita buti.
1: Toh lundal.
0: Iya. Ambal buti buti mah penas. Uy, kemain. Ini. Jangankan itu meladu pun.
1: Saya.
0: Aduh, memang butul Gorontalo pemakan rica. Padahal dia meladu lo kan mengalami itu.
1: Saya, saya.
0: Ini ada bokalak malita lo Gorontalo.
1: Iya. Titi Om Alex itu pang makan rica juga Pak Kuni.
0: Oh, jo.
1: Om Alex, baru-baru dia ini ada datang kamari Pak Kuni atau tidak ya? Atau hanya DP kiriman itu ya?
0: Oh, kiriman.
1: Oh.
0: Jo.
1: Saya pikir dia ada datang kamari.
0: Yo, oi, ila oli me atu toli pada imu.
1: Oh, saya.
0: Yo, lo dunggali pada imu mato meladu.
1: Oh iya, itu baru kiriman. Nanti dia mau datang lagi Pak Kuni.
0: Satu kontainer dia bawa. Iya, belum komentar dia hati.
1: Iya, belum ada. Biasanya nih ti Om Alex ini yang pertama.
0: Iya, lagi sibuk.
1: Oh iya. Iya.
0: Nah, kan dia online toh.
1: Iya, iya.
0: Banyak penumpang.
1: Oh iya, betul.
0: Lagi sibuk. Nah, itu bolo dua lapo datain. Jangan sampai dia mau ulang nonton toh.
1: Iya.
0: Semua ucapkan banyak terima kasih. Dari Om Alex.
1: Iya.
0: Sedap lek waktu ada kirim le sedap lek
1: wa. Iya, rasa-rasa kayu manis. Enak.
0: Do. Rasa-rasa tambah lek wa kita. Mar mau tambah le sunyanda ya. Sudah telan lu udah jokwa. Iya. Mau lo komentar buti ya?
1: Belum ada Pak Kuni, kita orang mau break dulu.
0: Konten tali.

0: 过来。
1: Bo odelo taluhu, wau yinulo.
2: Seperti air dan minyak, artinya tidak menyatu.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Lanjut.
2: Ayo lanjut, yo.
3: Hamparan kak.
2: Yang mulai limbata. Nah, lanjut Butia Jo. Petala utiju, Butia ilo dunggalo usus Butia Buti itu masa sabaria. Ya. Petala tinggal di atas-atama wolo utilu tilu ailo kawaro tak kawasan.
1: Ya. Siapa tahu lebih indah dari kekeringan.
2: Iya, indah beda. Artinya di balik Butia kesulitan Butia, Butia Jo ada hikmahnya.
1: Iya, inna ma'al usri yusra.
2: Iya. Ndak beda. Oh hikmah dia, oh tua-tua beda. Karena ngamilah uti pada teriak. Ngamilah teriak. Wali ambak tingoli wali teh pehemeta kaji. Inta pehemeta kaji Allah Butia. Ya katakanlah semua pegawai ASN.
1: Matobang.
2: Iya. Oh itu. Itu kan pendapatannya kan tetap.
1: Iya.
2: Harga naik. Jadi mau untuk beto, kan harga turun mau panggi. Mau harga naik, oh panggi hari ya tetap.
1: Saya. Untuk beto. Ada mau sama.
2: Ya itu. Ya beto. Mau mengatur di hemat. Apalagi ini itu hemat ekonomi.
1: Ekonomi.
2: Boleh kalau ini di kekeringan begini hemat air.
1: Iya.
2: Biar nanti satu minggu mau mandi tidak apa-apa. Nyam ngola, bermahama pemain botu pomunggudu.
1: Astagfirul.
2: Mama pemain pong botu pomunggudu begitu huangnya luar bi pemantar lo botu pomunggudu. Ya emang hemat, jo.
1: Mapalialan, lo mau?
2: Nih lah bah, mau malah bu apa begitu botu pomunggudu jo tiap apa.
1: Hihi tama olok li awa o.
2: Nah. Enjo, pokoknya, wanu dialog itu pon alamat deh, pon loti lo.
1: Buat tim adalah tilang gelamai li basmus, towa.
2: Ya.
1: Di era pulheng sekarang ini Pak Kunita tuh paling bagus berjualan makanan khas berbasis pangan lokal seperti binte biluhuta, ilabulo, nasi kuning dan aneka gorengan. Itu boleh kita olah walaupun dengan modal usaha yang bisa dijangkau.
2: Iya. Indo ada buat taman olah ada cerita.
1: Saya.
2: Dia itu berjual binte biluhuta tapi dia olah ada tanah. Karena Buti dalam kekeringan Buti hebu hutali ati binde supaya tetap ada milu kan ya tidak akan lari itu langganan karena yang dikhawatirkan ini generasi sekarang ini doyan jajan. Baru produksi binde biru huta ini ya kurang sehingga tinggal dia lari de makanan lain yang bukan ciri khas Gorontalo.
1: Iya.
2: Nah, jangan sampai orang itu sudah terbiasa dengan yang begitu melupakan yang makanan Gorontalo. Itu. Dia bilang motan malam minggu, dia bilang motan betul-betul buti uhitang-utang ulang gacau-gacauan dan lain-lain sebagainya ini. Kerepek buti walau, bilu buo, malu abilu buo.
1: Geprek.
2: Berharap kerepek. Ya, yang bagi, itu kan yang mudah itu open maksud dah terancam punah hati betul-betul biluhuta.
1: Iya betul.
2: Nah itu apalagi produksi jagung begini kurang.
1: Iya.
2: Nah itu yang baru yang saya lihat yang gemar betul makan betul biluhuta itu yang 30-an ke atas.
1: 30-an ke bawah.
2: Ya itu didu ya bo ikorame di bibir biluhuta bo ikorame.
1: Ikorame. Saya.
2: Karena tinggal dah mah bikin nang buti dengan perkembangan makanan sekarang ini kan.
1: Saya.
2: Nah makanan yang tradisional kita itu terancam.
1: Saya.
2: Lepo poli wano alim buluto, memang bo polu tau poli tu alim buluto.
1: Saya. Apalagi ada kuah apa itu DP namanya kaledo.
2: Jo.
1: Alim bulu tu he aloli mongoleo lo kaledo.
2: Kaledo. Unde boti tieli ju. Kalau kemarin memang baki pas gagah. Jo. ngakal itu coba tulu belah di bolu perasa lo yo indah uti memang orang sawah jo nah itu bendo nah itu juga yang saya udah pikir-pikir hati Allah terancam uti bintu biluhuta
1: saya
2: tapi alhamdulillah ini ya di penas baru-baru indo ya bintu biluhuta itu lebo
1: lumayan ini, di ya. Ini dicari sama itu. Yang penasaran dari daerah nah, ada ini. Dari Kalimantan Pak Kuni orang bacari itu di stand apa tahu itu ya baru pas saya juga ada makan bintu biluhuta di situ baru orang komentar 13 tahun menunggu ini mau suka makan bintu biluhuta di Gorontalo dan akhirnya tercapai.
2: 13 tahun.
1: Bayangkan Pak Kuni, dorang saja bukan orang Gorontalo sangat merindukan makan bintu biluhuta. Kenapa kita orang tidak?
2: Tapi ada saya lihat Allah ada itu bintu biluhuta yang sudah modern. Yang aslinya itu memang
1: yang aslinya itu kelapa tidak diparut tapi dicukur di dudangata.
2: Jamilah sinale tapi sekarang olo dudangata putih masatia ada bentuk mesin. Tapi DP mata itu lo dudangata. Sehingga hasilnya sama. Bintu biluhuta itu memang dudangata tapi ini kapan ini maraton ya?
1: Oh iya.
2: Pelaksanaan maraton ini kesempatan
1: boleh. Kesempatan UMKM. Lagi, benar.
2: Berarti boleh kesempatan lo karao, upiah kalaji, boti polo-palo, ya yang miniatur ini gantungan kunci.
1: Gantungan kunci, iya.
2: Terbuat dari polo-palo, makuta.
1: Iya.
2: Itu. Itu boleh kesempatan boleh. Bodi pota latihan kapan itu dipilo pembaca sempurna.
1: Iya, insya Allah. So persiapan dorang ini yang UMKM ini Pak Kun.
2: Baru Allah ini ada karnaval
1: Karao. Banyak momen ini sebenarnya event-event yang bisa dimanfaatkan.
2: Tetap kita mengangkat betul pintu biluhuta anak. Pokoknya yang milik Gorontalo.
1: Iya.
2: Kan tinggal yang mentelipu mewah itu boleh sama dengan orang kan?
1: Iya, macam itu yang 13 tahun menanti itu. Masih diberi umur panjang oleh Yang Maha Kuasa bisa datang ke Gorontalo.
2: Nah itu, jangan mati ya, itu akan lihat-lihat itu. Walau. Tecap lihat juga.
1: Cap lo apa?
2: Tecap buatnya umat tula-tula dia buatnya daftar menu.
1: Garapu lipaku ni apa itu?
2: Dawet itu tinggal rapuman walaupun tidak jatah bawa cendol dalamnya naku yang bawa cendol bawa ngopi tapi jatuh puluh dalam naku peliwatnya oleh kaita nyonyo pulang dari Kalimantan lagi tidur satu malam di Makassar
1: saya
2: itu mewakili Gorontalo provinsi itu begitu media pertunjukan rakyat saya. Mana juga di Makassar Botia dan lalu itu mamonga ya memang buti minuman pololoh di atau Gorontalo uti latia buti alpukat justo malu pola holi itu nanti oleh mulu
1: just alpukat
2: pilih pololoh di atau Gorontalo memang atau Gorontalo ulo justo bos bukadang
1: saya
2: walau timahola u kelapa muda orange.
1: Sai.
2: Ambil mah dia tuh belum tahu dia. Buat dia mah yo mo. Pen mah utole mah tulado. Ngai utole dan sudah. Belum male dutu mai beti uti e. Ndong kok kasihkan makan dia. Begitu dia semua minum, mah bila dia ditoi tata mah minta yo beti alat. Ya boti lalu lalu yo. Ngelola. Mak dia serasa toh. Seh boti lalu lalu yo boti. Ina mana boti kalapa muda orang so. Alu boti lah ada melo Orson. Ori boti tabu.
1: Kan Orson warna lio oren.
2: Nah lemah. Seh Butilala lo pola huli wa uti. Salah cap, salah cap.
1: Oh iya.
2: Salah cap. Oh, enggak itu lo beda. Nah itu jangan sampai itu terpengaruh yang begitu-begitu. Yang milik kita itu yang kita pertahankan.
1: Iya.
2: Jadi anak cucu kita ini mapa olah tonton to bintu bilu hutak beito.
1: Iya.
2: Indo beito. Wow bintu bilu hutak beito yang aslinya Indo. Demang pola hulima keluarga to kampungmu. Pohutima bintu bilu huta wow asli lo hulontalo. Ya Indo beito. Kita oke ingaman saat yang ala bahasa apa ini?
1: Jota Limongolio tipe yang paling enak di Gorontalo binte biluhuta.
2: Ya.
1: Apalagi kalau binte biluhuta itu DP bahan jagung itu yang masa dengan kapur.
2: Ya. Wih. Uiluopa.
1: Wah. Uiluopa.
2: Uiluopa. Biasa orang pada umumnya opa.
1: Ah.
2: Beda ulo opa.
1: Iya, opa lah.
2: Poli opa.
1: Opa.
2: Ya, bukan opa.
1: Iya.
2: Beda poli. Ya. Nah, itu kan opa tiba apa?
1: Ada olo opa yang masih muda Pak Kuni di Korea. Yang ganteng itu dia orang kasih nama opa.
2: Oh.
1: Di Korea, yang ganteng-ganteng.
2: Itu mantu Korea tidak bisa ditandingi kegantengan apa. Kecuali saya yang bisa menandingi. Mama pun tinggal ada jat dulu memuji batang Allah hilang, tidak ada yang
1: daripada tidak ada yang memuji. Napa tiba-tiba semus paku nih? Kalau zaman dulu orang tua cukup mau banting tulang, kebutuhan anak-anak selalu terpenuhi. Tapi sekarang, walaupun orang tua so banting-banting mau mencari, anak pakai kebutuhan dalam satu hari tidak pernah mau habis-habis.
2: Iya. Makanya itu, karena adanya perkembangan. Banyak botia makanan-makanan. Dan yang muda-muda ini selamanya dorang itu ingin merasakan hal yang baru.
1: Iya.
2: Indo-indo. Apa saja de botitu hulondalo, apa yang timimbul Indo-indo, pasti yang buat itu tahu. Lama-lama diduk Indo-indo. Poli timimbul, poli yang baru. Poli-poli itu maaf poli. Dan itu jadi hati ma banting tulang sampai tulang-tulang inca banting-banting hati dah boh. Nyo sekarang ini hati orang tua betia, tapi demi anak. Nah itu, ya memang anak itu begitu jadi peringati, ya orang tua memperingati satu kalimat, dorang punya 10 kalimat. Ya, yang penting kita sudah memperingati dan masuk akalnya.
1: Saya.
2: Nah itu, daripada kita bentak, itu susah. Malah lebih bentak juga dia. Ya, elebono tila metaliot, tapi kata itu bisa masuk akal. Lama-lama dia akan dia terima. Dan itu pasti.
1: Kan
2: merasa-rasa Allah itu gitu.
1: Saya.
2: Dapat ingat di mama ada ingin bagian ini. Itu kan? Itu. Pasti itu. Tidak itu. Jangan lamu.
1: Apa?
2: Jangan lamu.
1: Wah, lamu ini pun nama lo desa. Oh, lalamulu.
2: Jo. Indo kan itu memang sama selamanya orang itu bak bilang, "Intete ulati mau ngotawale, mau ngolawale." Ya itu.
1: Mau ngolawale itu yang lamu itu, Pak Kun. Yeah. Oh, bahasa ini ya, bahasa keren ya.
2: Jo, bahasa tadi. Genzet.
1: Jo. Lamu, lalamulu.
2: Nah itu antum mengobang oleh mai mau ngolah wale teh wala. Nah itulah iya itu mau ngolah wale to umat to maliahale mau otopo wale.
1: Artinya
2: jika apa mau merubah sikap perilaku anak ini baking lalamulu. Mau ciri ini rahang pak. Nah, apalagi yang dunia sekarang anak-anak kan jajan.
1: Iya.
2: Ya, debo sering yang tradisional itu yang kita kasih. Itu.
1: Ubi goreng.
2: Nah, selamanya orang indah itu beda. Indah. Tapi ada yang sudah modern kan, sudah di toko-toko modern kan itu banyak. Nah, itu selamanya itu Allah demi supaya anak ini tidak mau ikutan. Ma'a kalio liyo. Dia semua bujuk dengan snack. Itu. Mau nak obat di toko-toko modern. Itu cuma pola holy snack toh.
1: Say.
2: Nah itu. Karena dia tiang ulio, kan tiang ulio semua dia mau angkat. Nama apa itu alam yang macam-macam. Terbiasa dengan begitu itu anak-anak. Sehingga butuh pangan kita ini juga terancam, oh gimana gitu. Ya, nah, alhamdulillah juga UMKM butuh ya, produksi pangan lokal. Tapi itu juga harus kita dukung, anak cucu kita perbiasakan dengan pangan lokal.
1: Iya, betul. Ada komentar Pak Kuni, ini komentar ini memuncul kamar sama habis waktu ya.
2: Lele toh hilang lo signal.
1: Oh, lele toh hilang gue.
2: Yo.
1: Ah, ini ada yang bertanya. Bolo maaf bu, binte biluhuta pari-pari lo bohito gak ada a olo pakuni.
2: Entar lo itu mebeto.
1: Free jungler, free jungler tan mengiluma bohito di free jungler. Mahe hindu alio mahiti. Binte biluhuta pari-pari lo bohito gak ada a olo pakuni.
2: Di bota lo atia wano bohitos pertama. Itu idohutio, saya sudah merasakan itu.
1: Iya, manis.
2: Yang manis itu makan binte biluhuta, pari-pari memang binte biluhuta asli lo kampungo.
1: Iya.
2: Yang kantal-kantal itu, itu yang tokota kan mayuh ngamil atau?
1: Iya.
2: Nah itu.
1: Yang terisi di bulu yang kantal itu.
2: Nah itu yang kantal-kantal itu, tetapi itu buhita yang baru, yang masih manis.
1: Iya.
2: Ya motong bawata lah, gitu. Bawa ini yang sudah ada dia pe gelembung-gelembung.
1: Yang berbusa-busa.
2: Ya, sobah haji di atas.
1: Sobah apa?
2: Sobah haji di atas.
1: Haji.
2: DP gelembung itu kan bentuk
1: putih.
2: Iya. Itu mah dulu kopi lo haji.
1: Sobah haji di atas.
2: Nah itu. Ah itu apa itu mah? Pekalar itu makan baru olo ini satu botol setak banting iba diri kamar selain cerita itu. Mak baru dia sempat dodu mama muliahu alhamdulillah berarti mau
1: dia mau elak olo
2: mau lo tilak gulung beda. Lo mulia wau itu aja. Memang lo mulia lo tibolo-bolo. Boleh pengelampol wau. Lo tibolo-bolo itu tuh. Bohito maka alhamdulillah amin.
1: Tan jatuh lima lo. Ya mati alhamdulillah olehmu.
2: Tuang.
1: Alkohol.
2: Nah itu alhamdulillah.
1: Buat kita lo komentar mai Pak Kuni, wan mahungguli bohito. Laju sekali dorang bak komen. Napa langsung masuk kamari ada 3 komentar.
2: Jo.
1: Ali bung onal mak bohito itu boy lu molal totili lo dutu laga gak Pak Kuni.
2: Oh. Nyenjo, pertanyaan mah gua alamu tidak utang.

0: Oh, malali.
1: Yo. Orang dah bertanya. Tinggal longlah tikun-tikun ini dah boleh lo tiwo ope mabol mabol. Itu hal yang unik itu saya suka mau ikut. Ilong walau cara liyo abol mabol jangan sampai doa upalati adi tu baik tuju. Ya nanti saya korban. saya sini dulu nanti. Bukir banyak tu kayak ini. Oh ya, belum sarap anak, belum sarap.
0: Belum sarap.
1: Belum sarap, Elma. Sarap pun aku tidak sarap. Sudah. Memang aku kesempatan nanti. Saya masih zamannya lo tape kaset itu waktu itu.
0: Saya.
1: Masih zamannya. Oh, saya mau rekam tahu.
0: Ilo rekam mulai paku ini.
1: Sudah tumbang ini satu botol. Ah, mulai. Ya, anak dulu dia. Dulu kiapa? Debo panggil bakamarin teh. Nah ini tiba buat ada pukul.
0: Tan mau apa dia tanggulah tak wahu abadi?
1: Memang, bolo ini. Mati akal ada dengar orang tua mau lo buat dia dulu.
0: Tinggal lucu lo paku ni, mudah.
1: Tinggal lucu keunikan lain. Nah itu boleh macam dia boleh tutih wajah di kunit itu. Pemahaman orang ke situ mak, karena jago mulu udu. Nah orang bertanya begitu. Nah sekarang saya berdialek Jawa, apakah saya orang Jawa? Saya berdialek Medan, apakah saya orang Medan? Saya berdialek Manado, apakah saya orang Manado? Itu yang saya pertanyakan. Karena ilmu jalan berarti di kunit itu boleh tutih wajah. Bos saya jawab dengan itu. Nah, itu.
0: Jangan bakore. Lo ngolah. Membawa.
1: Kakak itu. Kalau masuk lo HP sekarang ini. Atau dulu ada bu anak dapat video itu.
0: Allah gagal sekali mau dokumentasikan itu Pak Kuniwa.
1: Tampak putih kau sutup bingkung.
0: Ya Allah.
1: Oh ya Allah ke sana mamela putih dulu apa?
0: Ada lo ikan lajang yang semua.
1: Yo semelek.
0: Semelek.
1: Yo. Oh no no. Mungkin kau pun mati ulat. Kau mau manjanya atau kau mau ngolot ya ulat? Ma apa dia
0: nama ni? Huruf konsonan yang kecil.
1: Konsonan. Yang bakor ya.
0: Astagfirullah.
1: Pulang kamar di kantor, ada langsung aju. Memang tilu udu. Bolu walingan ma uku ni mungai daya. Ma utol hepul untuk ngawul. Memang belum lama wali itu mentaruh kamu waktunya. Mama wicol waktu.
0: Tapi tipe aku ini dia tidak ajak minum, tidak?
1: Tidak. Oh. Amin ya, tiap berarti turun lapangan, mau lancar. Siaran pedesaan.
0: Saya kira dia ada ajak. Dia ada ajak. Biasa Pak Kuni kalau waktu dapat dengan orang begitu. Ini cuma orang pecirita. Oleh Pak Kuni saya petaman bercerita. Dia tidak pang minum, cuma baku dapat dengan orang minum. Oh karena dia juga takut jangan sampai mau batolak, mau jadi perkara. Dia ikut nimbrung di situ. Nah, orang mabok ini so bakasih kamar satu gelas. Dia ada ambe. Baru dia kasih kamar tolak kue dengan sate. Dia ada ambe. Baru pura-pura ini gelas dia ada minum. Dia ada minum pura-pura. Baru dia ada buang ke sana palan-palan. Baru kenyang dengan sate dengan kue.
1: Kebanyakan orang begitu.
0: Menghargai.
1: Nah, orang dia ini pernah disiram di jalana. Mak, boleh buhuti lah. Ya, sekarang dia sadari.
0: Iya.
1: Serta dia boleh hulolo atau kereta.
0: Anti olah.
1: Ya, ini betul. Cuman dia daripada molo boh mami pala kalau ingin baku taman tu.
0: Saya.
1: Ya itu boh ili iya mau. Jangan balon kembali boh aku. Begitu dah mantu kereta, mau lolat kereta. Oi, mai limelo, mana mau happy tu? Isu rasa baca cerita, boleh mabo mah yoyong. Anda datang usaha uti.

0: ela meglio ti lo è tutta la la io bottina itu itu itu masuk ti betul tapi lu rokam ala dia gaya.
1: Tapi tip aku ini tidak bilang tip aku ini merekam padi. Ataukah saya dengar padi apa?
0: Belum mai, dia mau mati lo udu. Poli olio, olio poli kalau sekancang dia. Nikmat hidup, nikmat hidup.
1: Astagfirullah. Nikmat hidup dengan wahid.
0: Beli mana mana.
1: Aku ni malah
0: Eh,
1: dengu.
0: mau beli tu aku tu yang bapancing ti. Macil mete ate tau ni macil ita. Mejo di
1: Kenapa tip? Kenapa tip basmus? Jikalau pergi mendulang emas, hendaklah kita berpalu baja. Sudah saatnya kita berkemas, cerita sampai di sini saja.
0: Watia khawatir, watia mau nak delipa mustang ti.
1: Jadi apa?
0: Bol malu hulu hulu, utima apa pantungil? Pun Allah timul tuan.
1: Malah ada yang gupaku ni.
0: Kan mah pelong tu lah wita.
1: Saya. Nah, kalau
0: pilih lama abu tu mengota tak mengota ada bau dia. Nunggu yuk tunggal lo pelong hengu ngamil butul lah mereka buti masa sabar ya apa tu. Alhamdulillah. Enten dal mengota mengota tu tu rumah aku tu mai mau tu rumah aku tu lo mai mau bubul lo watia tipa kuni.
1: Watia tita tu indah.
0: Indah bau di topo api hati yang mahindu
1: bau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: bola.
1: Bo odelo wadala lo ohuli.
2: Seperti kuda terlepas, artinya liar dan binal.

0: Bo'o delo pu'o lelihu.
1: Seperti sampah yang hanyut, artinya berantakan.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Budaya dimanapun Anda berada, jam 9 ini kita bakal bicara atau menghadirkan beberapa kuliner ya, atau juga beberapa hal tentang makan dan minum. Makan dan minum yang sehat atau yang lagi tren. Nah, sahabat budaya, ada yang diberi nama kue pisang. Kue pisang ini debu masih ada orang yang suka ya. Biasanya dengan tekstur yang lembut juga, dipadukan dengan tekstur yang lembut. Nah, kue tradisional yang berbungkus daun pisang ini masih menjadi favorit masyarakat di berbagai daerah. Di Pulau Jawa, diberi nama utri, atau yang dikenal dengan nama lemet atau ketimus. Nah, ini menjadi salah satu jajanan tradisional yang legendaris. Kue ini dibuat dari singkong yang diparut, kemudian ada gula merahnya, santannya, dibungkus dengan daun pisang sebelum dikukus. Rasanya manis, lembut, sedikit kenyal-kenyal begitu, sahabat budaya, dan menjadikan teman teh hangat ya. Oke, okay. Sahabat budaya, mengodola, mengutato, mengutilo, mengutiamo. Kalau di Sumatera Barat ada juga dipenama timpan. Timpan atau kue berbahan tepung ketan dipadukan dengan daun pandan. Teksturnya kenyal, rasanya manis, lembut, dan ada bisa ditemukan di berbagai acara adat, perayaan keluarga, atau juga hari-hari besar. Ini sebagai simbol kebersamaan. Di Gorontalo, DP nama Nagasari, Nogosari. Oke, sahabat budaya, ada juga DP nama kue lepet dari beras ketan dan gula merah. Pokoknya ini kue-kue seperti ini tak bungkus dengan daun pisang. Odito. Sahabat budaya, kita orang mau up lagi lagunya dengan irama yang ceria.

0: gagah sekali, banyak burung, juga pemandangan bagus, langsung balik lautan. Pokoknya kampion ini juara, juara ini asli.
1: Desa Wisata Religi Bobohu, Kabupaten Gorontalo, bisa menjadi salah satu tujuan wisata ketika berkunjung ke Gorontalo. Desa Adat Bobohu merupakan kawasan perkampungan yang terletak di Desa Bongo, Kecamatan Batu Da Pantai. Diapit oleh kars dan pemandangan hamparan laut biru yang luas, menjadikan desa ini semakin unik. Mengandalkan konsep wisata religi berbasis alam, dari gubuk Wombohe hingga ke fosil kayu yang berusia ratusan tahun terhampar di desa adat ini. Kami ajak Anda pendengar mengikuti perjalanan kami menyusuri desa adat wisata Bobohu yang menyimpan banyak keindahan alam yang asri.
2: Kicauan burung pagi menyertai perjalanan kami dari kota Gorontalo. Jarak sekitar 10 km kami tempuh selama setengah jam. Sang mentari di ufuk timur sebentar lagi terbit. Ketika kami meninggalkan kota Gorontalo menuju Bukit Bobohu, disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Di sisi kanan bertembokan gunung, dan di sisi kiri curang yang tidak terlalu curam, nampak terhampar pemandangan lautan biru. Laju kendaraan kami agak melambat ketika berpapasan dengan mobil angkutan umum yang mengangkut anak sekolah yang menuju ke arah kota Gorontalo karena jalannya tidak terlalu lebar. Saat ini kami sudah berada di gapura masuk Desa Bobohu, sebuah desa adat yang menjadi pusat wisata budaya religi Gorontalo. Di desa ini pun kita bisa mengenal lebih jauh mengenai kerajaan Gorontalo. Mato Duolo, sebuah tempat di mana lingkungan desa adat ini menyimpan berbagai macam sumber mengenai sejarah kerajaan Gorontalo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Pak, ada karcis di sini?
4: Cuma mau kasih masuk ke lereng.
3: Kasih masuk ke lereng.
4: Satu orang satu.
1: Saat memasuki kawasan desa adat Bobohu, kami pun disambut dengan pemandangan fosil-fosil kayu yang berada di pintu masuk desa. Fosil-fosil kayu yang telah berusia ratusan tahun ini terhampar lepas di pintu masuk gapura Desa Bobohu. Potongan-potongan fosil kayu berdiri kokoh, berjejer dengan deretan Wombohe atau gubuk khas Gorontalo, sebuah pemandangan khas di sini, di desa adat Bobohu. Seperti yang diungkapkan Payohan Arbi.
5: Fosil kayu yang ada di area atau lokasi Taman Wisata Religi ini, lokasi pengambilannya itu di desa Tohupo, berlokasi di sungai Tohupo. Ya, terjadi pengangkutan itu di tahun 2012 begitu. Selanjutnya jumlah daripada fosil kayu yang diangkut ke taman wisata itu berjumlah sekitar 2000 potong yang terdiri dari kecil ataupun besar-besar yang kita bisa lihat di taman wisata. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah masih tetap terjaga dan terawat dengan baik.
1: Belum jauh kami melangkah, kami sudah disambut oleh ratusan burung merpati jinak, seakan menagih makanan pada kami. Dan secara spontan, kami langsung melemparkan biji-biji jagung yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Dan dalam sekejap, kami pun diserbu ratusan merpati jinak.
2: Saat ini saya sudah bersama dengan pengunjung Desa Bobohu dan saya akan mencoba menyapa. Namanya?
6: Mustafa.
2: Bapak sudah ke Bukit Gubah di atas?
6: Belum. Ya, saya sangat tertarik ini dengan adanya ini. Orang Gorontalo sangat kreativitasnya sangat tinggi. Saya tidak menyangka kalau seandainya ada semacam ini ya, yang religius sangat luar biasa ya.
2: Bapak asalnya
6: dari mana? Dari Kabupaten Goa.
2: Dan saya pun akan mencoba menyapa seorang ibu yang sedang asik bermain dengan burung-burung merpati yang ada di sini. Ibu Erna dari Makassar. Ibu Ren, bisa diceritakan bagaimana Ibu bisa tiba di Desa Bubohu ini, Bu? Pertama karena memang hobinya suka jalan-jalan. Nah, terus yang kedua katanya di sini ada merpati sama sejarah-sejarah begitu. Makasih, Bu. Iya.
1: Desa yang masuk ke dalam daftar 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini semakin mengundang rasa penasaran kami. Desa adat Bubohu telah ditetapkan sebagai wisata religius oleh pemerintah Provinsi Gorontalo karena pesona dari wisata budayanya yang tersimpan rapi di desa ini. Selain mempelajari agama Islam, suasana religius sangat nampak terlihat. Sehingganya, jika berkunjung ke sini, pengunjung disarankan menggunakan pakaian rapi dan tertutup. Jika tidak, maka akan dipakaikan mukena atau sarung. Pesantren alamnya menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yeti Ma'ruf.
7: Dia ajak anak-anak, dengan orang-orang dewasa, anak muda, dia ajak belajar mengaji. Jadi tempat pengajian pertama itu di sebelah sini, ada bangunannya di situ. Itu pondok pertama sebelum ini. Waktu itu begitu selesai bangunan itu, orang-orang sini itu, makanya itu jadi taman pengajian pesantren alam itu orang-orang sini, masyarakat di sini semua. Datang mengaji 1-2 jam. Habis itu pulang ke rumah masing-masing. Itu yang makan pesantren, bukan konsep pesantren, pondok pesantren. Makanya santrinya ini, manusia yang ada di sini, ini tanaman dan binatang-binatang ini, burung, posi, dan makhluk gaib. Nah, makanya kalau masuk ke sini itu kan, berarti yang masuk ke sini itu berarti santri. Harus pakaiannya rapi. Seperti itu.
2: Perempuan harus berhijab.
7: Iya. Yeah.
2: Oke. Begitupun dengan laki-laki.
1: Sambil berjalan di bawah pohon yang tumbuh di kiri kanan jalan-jalan desa, nampak juga terlihat ada dua kolam renang yang terletak di depan wombohe atau gubuk khas desa adat Bubohu. Banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke desa ini membuat perekonomian desa adat ini meningkat. Apalagi di puncak perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Desa Bubohu menjadi pusat perayaan walimatan karena memiliki keunikan dengan kue khas Kolombengi seperti penuturan Ibu Wiwin, warga Desa Bubohu.
8: Ya, alhamdulillah kita dapat pesanan yang lebih banyak, sebelumnya cuma sedikit 1-2 bak. Cuma kalau dengan adanya kegiatan budaya walima ini tiap tahun itu kita sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa, Bu. Biasanya begini, Ibu. Biasanya yang tidak punya kesempatan membabekeng Kolombengi, semoga sewa. Dihitung satu butir telur jadi satu bak, sewanya 60.000. Nah, kalau dorang mau suruh bikin 10 bak jadi 600 toh, Bu.
1: Ini pun dibenarkan oleh Pak Yohan.
9: Ya, alhamdulillah dengan adanya wisata di Desa Bongo ini, pendapatan ekonomi masyarakat itu mulai meningkat. Dan alhamdulillah pada penganugerahan ADWI kemarin, ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia di bulan November, alhamdulillah lebih meningkat lagi pendapatan masyarakat. Karena beberapa masyarakat di sini sudah ada yang memiliki UMKM. Dan ini sangat berdampak pada pendapatan ekonomi, terutama bagi pembuat kue-kue tradisional yang ada di Desa Bongo.

0: akan melangkah jauh menaiki puncak bukit, kita akan mendapati sebuah masjid mewah yang memiliki nama Masjid Walima Emas. Dibangun pada ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut yang berdinding kaca di sisi kiri dan kanan masjid. Masjid yang berdiri kokoh ini nampak unik, karena selain kubahnya yang berwarna emas, bentuknya pun seperti kue kolombengi. Kue yang menjadi khas dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Permisi Pak.
2: Mari Ibu.
1: Iya. Nah, saya mau otw ke kubah emas nih Pak. Terus saya mau hampir di sini dulu. Kira-kira berapa lama nih jarak tempuh dari atas sini ke?
2: Kalau kita jalan kaki lewat sini Bu, mungkin ada sekitar 5 menit kalau kita jalan kaki.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kita menggunakan mobil mungkin ada 2 menit.
1: 2 menit perjalanan.
2: Iya.
1: Nah, di sini bisa dijelasin nih Pak. Ada nama-nama hari, hari Kamis, Rabu, Selasa. Ini maksudnya apa nih Pak?
2: Nah, ini hari-hari ini dibuat untuk memang hari tulisan hari
1: uh-huh.
2: yang unik di
1: kalender raksasa katanya Pak ya.
2: Jadi ini kalender terbesar di dunia.
1: Oke. Okay.
2: Tapi tulisannya memang diacak seperti ini karena memang dibuat lebih unik gitu.
1: Dari yang lain ya.
2: Dari yang lain yang dari taraf umumnya.
1: Nah, dari sini sudah terlihat kubah emas. Masjid kubah emasnya, tapi saya harus jalan kaki melanjutkan perjalanan menuju masjid tersebut.
0: Rasa lelah saat menanjak ke atas bukit Masjid Kubah Emas akan hilang seketika ketika berada di pelataran Masjid Kubah Emas. Terlihat Gunung Dunalihe yang menjulang dengan tebing-tebingnya yang curam juga merupakan panorama yang mempesona dilihat dari masjid ini. Kemiringan lerengnya yang ditumbuhi pepohonan memberi pemandangan yang menakjubkan. Di arah selatan, Teluk Tomini yang membentang sepanjang mata memandang memberi kesejukan, sehingga pemandangan rumah-rumah warga desa dan perahu-perahu nelayan, serta hamparan laut biru yang luas dan keindahan di empat penjuru mata angin bisa kita dapatkan sekaligus. Ini diungkapkan oleh Jufri, anak muda yang kami temui di pelataran Masjid Walima Emas.
3: Lala memang ada naik kemarin di Masjid Walima Emas ini. Boh, alhamdulillah karena bagus sedikit pemandangan, langsung hilang lala Pak. Gagah sekali, banyak burung, juga pemandangan bagus, langsung balik ke lautan. Pokoknya kampion ini juara, juara ini asli.
0: Desa ini menawarkan pengalaman berwisata yang tidak ditawarkan oleh destinasi wisata yang lain. Religius, edukatif, dan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Kasrian alamnya bikin mata tak bisa berkedip, sambil mulut tak putus-putusnya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan pencipta alam semesta.
4: Lumadu Lomongo Panggola.
5: Boodelo Pombolu, Moondo tahu.
6: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
7: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Anda masih terus bersama Pro 4 RRI Gorontalo. Di kesempatan berikut ini, sahabat budaya, ada satu informasi tentang sambal terasi yang punya rahasia. Rahasianya apa sih, sahabat budaya? Oke, ternyata aroma terasi yang dibakar di atas bara api punya daya tarik tersendiri yang sulit ditolak ya. Ada sensasinya, paduan dengan pedasnya cabai yang menjadikan sambal terasi bakar itu salah satu menu pendamping paling dicari di berbagai warung makan Nusantara, mulai dari pecel lele kaki lima sampai dengan restoran yang mewah. Kuncinya sih sebenarnya terletak pada proses pembakaran terasi pas serta pemilihan bahan-bahan segar yang berkualitas. Mau tahu resep dan panduan lengkapnya? Ada di rri.co.id. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita di Nusantara Siang. Saya Tita Tu Indah pamit dari ruang dengar Anda. Nanti akan dilanjutkan Nusantara Pagi Tita Tu ya, dilanjutkan Nusantara Siang oleh Anjayayan. Terima kasih, odu olu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Angola.
1: Bopa iola lo duyungo, tunggu lo.
2: Dilempar dengan kapas, sampai. Artinya, dekat tapi jauh.

Tahukah Anda, hilirisasi bukan sekadar mengolah bahan mentah, tapi mengubah potensi menjadi nilai tambah. Dengan hilirisasi, hasil tambang, pertanian, dan perikanan diolah dalam negeri

0: Ya, lapangan kerja bertambah, industri tumbuh, dan ekonomi daerah makin kuat. Hilirisasi juga mendorong lahirnya teknologi, meningkatkan kualitas SDM, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan. Mari dukung hilirisasi nasional, karena dari bahan baku lokal, kita bangun masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

시야 멋.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, halo sahabat budaya Lulundalo. Mungu dula amungu tato mungu tilo mungu tiamu. Baku dapat lagi dengan Tian Jayan sahabat budaya. Untuk hari ini ya, di Selasa 4 Agustus 2026, kita akan bersama di Nusantara Siang untuk hari ini seperti biasanya sampai di jam 2 siang nanti sahabat budaya. Dan kita awali kebersamaan di hari ini tentunya di segmen request lagu Nusantara. Seperti biasanya sahabat budaya yang pengen gabung, Anda bisa hubungi 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266 atau juga di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Yang bergabung di layanan telepon di Anjayan Batasi ya, mau kirim-kirim salam itu cukup 4 atau 5 orang saja. Oke, sahabat budaya, lagu yang bisa Anda pilih di hari ini ada lagu dari Gorontalo. Seperti biasanya di Anjayan pilihkan 2 lagu. Yang pertama ada Andika Gubali, DP judul Juleha. Kemudian ada Ocha dan Linda Salima Saini. Lagu Minang ada Udanan Salah. Kemudian ada lagu Bugis, Leba Kamami Sarengku. Kemudian ada lagu Ambon, Jodoh Sengkamana. Terus ada lagu Sunda, Mobil Butut. Kemudian ada lagu Jawa, Bohosomoto. Dan terakhir ada lagu Melayu, sahabat budaya, dari Siti Nurhalizah, Janji. Silahkan yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung di 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Saya ke penelpon pertama di 0811. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Lohulondalo Anja.
0: Jo, halo Ibu Nelly.
1: Iya.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat ya, Bi. Tetalu alo tak ke ino malah pato ilong.
0: Sampai gagal yo, Iya, Ibu Nelly.
1: Alhamdulillah Ti Anja bersama Ti Ajus, insyaallah masih diberikan kesehatan, panjang umur.
0: Amin.
1: Insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Wah, lagu li Siti Nurhaliza.
0: Janji.
1: Janji. Janji denti aja deh, belum datang.
0: Jam ngola
1: Insyaallah yang penting
0: insyaallah aja. Amin ya rabbal alamin.
1: Kirim salam bersama fans dia tanpa terkecuali, insyaallah sehat-sehat selalu. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial buat Ti Anja yang sedang beraktivitas, insya Allah saya selalu bersama keluarga tercinta. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala bersama Ti Ajus. Amin. Makasih. Assalamualaikum Anja.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah juga Ibu Nelly sekeluarga sehat selalu ya. Amin. Di 0822. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohulondalo.
0: Iya, aduh olo. Dari
2: iya, dengan Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo. Iya, tadu olo Ibu Ia mau milih lagu olo.
2: Lagu Lohulondalo Anja.
0: Ini ada 2, Juleha atau ya. Salima Saini.
2: Yang Juleha aja enggak begitu.
0: Juleha
2: itu suara,
0: okay. Juleha. Iya ya, boleh.
2: Itu jo. Oke. Menyapa pertama dulu buat si Ali yang lagi beraktivitas. Syukur bang kolak setinggi dan senantiasa yang pengawal sepanah wacana menyerobal alamin.
0: Amin.
2: Terus buat ibu Neri yang baru sholat tadi ada tanggung jawab ibu Rosin, ibu Li, sama abang-abang. Apni Pak Asyik, Pak Niko, Pak Panton, dan ambulasi dan seluruh penyerai perempat Gorontalo santun pagi menjelang saya semuanya. Insya Allah di perempatan satu walafiat. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo, Ibu Ia Londo Bualemo. Lanjut lagi di 0811. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, aduh olo, Wati.
3: Iya.
0: Wati di mana ini, di Buladu atau?
3: Buladu.
0: Buladu. Oke. Okay.
2: Mas Mbak pilih lagu.
0: Boleh, mau lagu yang mana?
2: Lagu apa kan, Cok?
0: Kalau tadi yang sudah dipilih ada lagu pop Melayu sama lagu Gorontalo. Masih ada lagu Minang, lagu Bugis, kemudian ada lagu Ambon, lagu Sunda, sama lagu Jawa.
2: Yang ini itu jam Minang.
0: Lagu Minang.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kirim buat Ibu Ia tadi, buat Ibu Nuri Oma Abi, buat Pak Herman Inka, Ibu Farida, Mati Kemapira. Spesial buat terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wati. Wati yang ada di Buladu sudah pilih lagu Minang, tapi nanti akan diputar di sesi berikutnya ya. Ada siapa di belakangnya Wati? Kembali di Anjayan, kasih kesempatan di 0822. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bodai lumilun dalam.
0: Jodu olo, Tata Inka.
3: Iya.
0: Iya.
3: Belum apuci aja mau berlutut tuh.
0: Tak utanu. Oh pesta.
3: Iya lo buat putar musik buat itu. Teruangan lo bele.
0: Ajo, hemo karaoke di lah.
3: Hemo karaoke. Tunggu nomor dua pemainmu.
0: Ija mongola kok ue. Donggo sanangi poli hilau donggo tanggal muda toh.
3: Saya dong gue tanggal muda bombang ngepoj.
0: Polo dula he.
3: Polo heng.
0: Polo heng ujo. Tadua lo tatain kamu milih lagu lo.
3: Lagu Bugis itu boleh?
0: Ah kuah Bugis.
3: Penuh lalu lo binde lupa.
0: Ah ih gak ada boito uam.
3: Saya.
0: Mau botol lo boti kolesterol.
3: Madung mele angkong si Anjel.
0: Tadua lo mau ade Olita Tata Inka.
3: Oli Anjel, kita si Anjel sehat-sehat lah itu.
0: Amin.
3: Keluarga, amin. Tang amila saja Anjel madi bulhut yo.
0: Jo lagu DJ ko.
3: Bodi topo Anjel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba mau goyangi Tata Inka, puputari boito lagu DJ. Di anja olo DJ, Jafar. Tadu olo, tadi bala kali Tata Inka. Di 0811-430-4040, setelah tadi ada Ti Inka Londo Timelo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sahabat budaya lo dalo.
0: Jo, aduh olo, Pak Asri.
4: Betul sekali, apa iya, kabar?
0: Alhamdulillah, sehat.
4: Iya. Alhamdulillah.
0: Kalau Pak Asri, walolo habari.
4: Alhamdulillah, sehat. Iya.
0: Kalau bahasa Luwu itu baik-baik itu apa?
4: Malekeleke.
0: Malekeleke.
4: Iya.
0: Kalau
4: pada itu sudah tahu.
0: Sudah tahu ya. Oh, cocok jadi orang Luwu Timur itu pada Anang.
4: Cuman enak-enak saya dengar itu kalau dia bilang malekeleke.
0: Malekeleke.
4: Malekeleke.
0: Oke, Pak Asri mau pilih lagu yang mana ini Pak Asri?
4: Ada Maluku.
0: Maluku ada?
4: Iya.
0: Oke.
4: Ya, saya kirim. Ada yang baru lewat, ada Inka, ada Ibu Nelly, Ibu Lian, Ibu Ya, ada Nenek Ambulati, Ibu Rosin, Ibu Nelly, buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Tanja, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri dari Luwu Timur. Semoga tetap malekeleke. Oke, sahabat budaya Lolondalo, saya langsung saja putarkan lagu yang sudah Anda pilih tadi ya. Ini menunggu antrian saja, karena sudah banyak juga lagu yang dipilih tadi ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wololo Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Balik lagi bersama Tian Jain, sahabat budaya Luhulon Dalo. Sudah jam 10 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Lanjut lagi yuk untuk request lagu Nusantara di hari ini.

0: Tadi sudah ada beberapa lagu yang dipilih ya. Ada lagu Minang, kemudian lagu Bugis, dan juga lagu Ambon. Tersisa lagu Gorontalo, lagu Sunda, sama lagu Jawa ya. Tapi kalau mau ikutan juga di lagu yang sudah dipilih tadi, boleh sekali sahabat budaya. Kembali di 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Jo, salam.
1: Salam budaya Gorontalo.
0: Aduh, olo.
1: Dari Ibu Lili di Botu Pingge.
0: Ibu Lili di Botu Pingge. Halo Ibu Lili.
1: Halo juga Bu Yayan.
0: Iya, saya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Todu olo memilih lagu olo.
1: Lagu Gorontalo boleh.
0: Lagu Gorontalo boleh.
1: Saina Saini.
0: Jo.
1: Oke, kirim.
0: Todu olo.
1: Buat seluruh sahabat Gorontalo, buat Bung Yayan juga, semoga saya selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Lili Londo Botu Pingge. Iya, penelpon berikutnya 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam buat Gorontalo.
0: Jo, odu olo.
2: Ondo Lilian di Potanga.
0: Ibu Lian di Potanga. Saya sehat. Alhamdulillah.
2: Allah di kalian juga sehat.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Ikutan dengan Ibu Lili tadi.
0: Lagu Gorontalo.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam buat Rifanto, buat Afri, buat Ibu Lili. Buat sama-sama Jo, tanpa terkecuali. Buat Kak Yayan yang lagi tugas, insya Allah saya selalu sama keluarga, amin.
0: Amin.
2: Besar buat keluarga, insya Allah saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Makasih Kak Yayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lian Londo Potanga, terima kasih ya. Kembali di layanan telepon 0822-5996-8266. Sebelum Ti Anjayan bacakan yang sudah gabung di layanan WhatsApp, kembali di layanan telepon 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya.
3: Halo Anjaya.
0: Halo juga Omatio.
3: Omatio lagi baru masuk.
0: Iya, sehat Omatio.
3: Alhamdulillah sehat semua keluarga.
0: Iya.
3: Amin. Insyaallah keluarganya. Anjaya yang juga sehat semuanya bersama keluarga bersama Ibu Nelayan Timu.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Lagu Anjaya yang.
0: Lagu Ololi Oma.
3: Gorontalo itu Salima apa itu?
0: Salima Saini.
3: Disalima oleh Saini.
0: Ah, Jojo.
3: Dia sedang berkirim jaya yang apa? Pokoknya buat seluruh sahabat budaya. Tiada yang terkecuali, semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Buat kru perempat juga yang sedang bertugas, semoga sehat selalu. Bersama keluarga, buat Anjaya yang sedang bertugas, semoga diberikan kekuatan, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, makasih Anjaya yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah juga Ti Omatio sehat selalu bersama keluarga. Saya kasih kesempatan dulu di layanan WhatsApp ya. Ada siapa ini? Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Salam budaya Lohulondalo Anja. Dari Tioma Albani di Paguyaman. Mau badengar lagu Bugis. Kirim untuk Titano, Ibu Farida, Ibu Ia, Oma Afni. Kemudian untuk anak-anaknya dan juga cucu-cucunya tersayang. Semoga sehat semuanya. Amin. Spesial untuk semua fans Pro 4 tanpa terkecuali. Spesial juga untuk Ti Anjayan. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih Oma Albani. Masih di layanan WhatsApp sahabat budaya. dari Cikartin di Tangkobu. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Mau dengar lagu Gorontalo? Kirim untuk semua fans Pro 4 tanpa terkecuali, spesial untuk Ibu Inong, Ibu Meli, Ibu Sian, Ibu Norma, terakhir untuk iparnya yang ada di Manado. Terima kasih Kak Yayan, semoga ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga ya Cikartin. Langsung saja kita dengarkan lagu yang dipilih tadi. Ini banyak yang pilih lagu dari daerah Gorontalo. Oke deh, langsung saja Ti Anja hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: Leba Kamami Sarengku, lagu dari Bugis Sahabat Budaya sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 10 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Kita sudah ada di menit-menit terakhir untuk request lagu Nusantara di hari ini Sahabat Budaya. Langsung saja penelpon berikutnya yang ingin bergabung di 0811-430-4040. Tersisa lagu Sunda dan juga lagu Jawa ya. Karena lagu Ambon tadi sudah dipilih, Sahabat Budaya. Ada siapa di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat anda.
0: Jo, duolo, Nenek Ambulati.
1: Iya.
0: Tau duolo memilih lagu olo.
1: Nenek betai lagu Sunda anda liyo.
0: Lagu Sunda, tapi insya Allah mau putar nanti setelah berita Lipa Kun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odolo ti Nenek Ambulati Londo Tuladenggi Talaga Biru. Penelpon berikutnya 0822-5996-8266. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anja. Salam budaya Tohulondang.
0: Oh, duolo Pak Herman.
2: Iya Anja.
0: Iya, ti Pak Herman memilih lagu olo.
2: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa. Oke.

0: lama juga nih di Tata Pepi di Nengo, so jarang bagabung ini. Kemudian juga di Nenek Ani di Botubarani, Ibu Ti Eyang Silvana di Botupingge, ada juga di Mama Nova Novi, di Pak Joko di Limboto ya. Insya Allah sehat semuanya. Pokoknya yang tidak bisa Ti Anjayan sebutkan, yang dulu-dulunya sering gabung, insya Allah sehat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Satu penelpon terakhir Ti Anja kasih kesempatan di 0811-430-4040. Setelah tadi ada di Pak Herman Londo Balahu. Assalamualaikum. Iya, penelpon terakhir di 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, baik. Satu penelpon terakhir Ti Anja kasih kesempatan yang ingin bergabung di 0811-430-4040. Yang ingin bergabung silahkan 0811-430-4040. Ada siapa penelpon terakhir? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam daya, salam sehat untuk semua fans.
0: Ajo, Pak Udin.
1: Iya, betul sekali aja.
0: Iya, Pak Udin, penelpon terakhir silahkan. Mau lagu yang mana ti Pak Udin?
1: Lagu mau lagu yang mana, belum diputar aja.
0: Masih lagu Sunda sama lagu Jawa.
1: Oh, itu yang Jawa.
0: Lagu Jawa. Oke. Okay.
1: Iya. Oke, okay, buat semua fans tanpa terkecuali, salam persahabatan semuanya. Paling spesial buat Ti Anja yang masih beraktivitas, insya Allah sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan juga tetap selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, makasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya, untuk segmen request lagu Nusantara Ti Anja tuntaskan. Terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung di layanan telepon maupun di layanan WhatsApp. Yang belum sempat bergabung, karena kita juga terbatas oleh waktu ya, insya Allah besok masih boleh ikutan gabung, tentunya dengan penyiar-penyiar program 4 lainnya di jam yang sama ya, sahabat budaya. Seperti biasanya di jam 11, kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda lewat penyampaian berita bahasa Gorontalo bersama Tipa Kuni. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo Betiapol lima banda-bandalo habali lo hulondalo habali uhiwalia metolipundo botia tehas din Daniel watia ta mopotunggulolo iya. Mengelawa mengotato lembo alo tamo pia lo utu meteo mahisanangia lo hilawo mota lua uolo utanggula lio half marathon utiboti de dilabo mai patu-patuju ode tamo tohilalo utu meteo nabo olo mai mo promosi lipu wau olo mo polai a UMKM wau mo kampanye lo utu mumula sehati talangota lota motohila lo utu meteo rival kidamu lo otangulai potala half marathon tota unuboti olai io wau to aturu pamalenda wau panitia mamu pesiapu mialo mo pesadia tidula hepo huna amanin lio lota tongko teteo. Odito olo hu ilo la yati to dalala u polibaya lota tongko tete abuti. Lembo alota o hobi u tumeteo mamu kalaja helumo wala pamalenda wau panitia. Huna lai iyo half marathon lo u motoyunuto au amani. Onapa ati to u moporodawo ekonomi to hulontalo.
1: Woyoto merupakan mengecilkan diri yang bermakna merendahkan hati dan lemah lembut. Semakin merendahkan hati, semakin harum budi pekertinya dan semakin semerbak kewibawaannya. Sebab motiti Woyoto ibaratnya sujud keharibaan ilahi Robbi. Segala kelebihan dan kekuasaan diyakini sebagai anugerah Allah saja. Sedangkan kekurangan dan kelemahan diyakini sebagai kelemahan dan kekurangan diri sendiri.
0: Ondu olo ito donggola miantia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda provinsi malopowali utanggulalio pasar murah to bonebolango. Umalo pasadia ngolihulo bolula sombako. U pilomatu julio momandula ayati tuharaga umalo bobotulo. Tidio potopolo dulahe odie. I pasar murah boti pilo hutulio to taruna remaja wau to bilungala hilandala lo bonepante. Pamalenda provinsi lo otanggulai wolo u pilo matu julio ode la yati tuhata ode tapila tuju. Sabu tolo tu la delio uma ila turu lo ulea lo lipu wau tidaa. Tohianga buti tibupati bonebolango ismet mine maile i odu ola po'o-po'o data ode pamalenda provinsi uma pila duli ode la iati uma lopo woluo pasar murah. To umai mopo engadu botulo haraga masatia buti. To polo dulahe buti ngopo hia mai mopo imbangio haraga lo sombako wau olo mo data ta susah mo otapu taluhe beresi. Pamalenda mahi po depi-depita taluhu ode tama susah mo otapu taluhu.
2: Tahuda lomongo panggola di lapongan tawa dungu-dungu dabo topo milohe lakumu. Di lapangan tawa ili-ili dabo topo milohe pi-ili.
3: Jangan disangka menunduk tapi memperhatikan tingkahmu. Jangan disangka berpaling tapi memperhatikan perangaimu. Artinya hati-hati dalam bergaul.
0: Odu olo ito donggo lamiati atu habali ubah bahasa lo hulondalo. Di wali kota Adhan Dambea lo otanggulai, to timi idu hula lo Agustus, mai mopolai a utanggulalio wawasan kebangsaan. Umai pilopo aitolio wolo umo ela dulahu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Utanggula lio wawasan kebangsaan beti mai mopolai a sumangati to umo tololipu. Mopolai a buhu tawa walama wau mai mopolai a pahamu to maana wau pitua lopayu limo undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, wau NKRI. Imoli iletanggula mei liwali kota Adhan Dambea, hulalo u piloto duo walio umar dekabuti, hiango to umai mopelai asumangati, tidiopo ode mongo ditimoli, to umai motolo lipu, wau motolo bangusa. Tidio poto lai o jamani masa tia buti. Modanta habari u dilamo patato. Tungguno mai mo olahe mialo mo o ilangi pahamu to u motolo lipu.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo'o de lobo inungo.
2: Seperti babi berjalan, artinya tidak beretiket.
0: Odu olo ito nonggola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. To ui lalu ito pohuato lo otoduo tilanggula eliminasi malaria. Dabo masatia mamodata ta ilo malaria. Sabu mamodata ta tonggo dulanga hulawa londo lipu-lipualo. Umahi wayuwa mai panyaki lo malaria wati. Ikapala UPTD Puskesmas Paguat Kadir Abaslo otanggulai, mamodata ta hipodu langawahulawa, uma lo odatawa malaria topohuato. Boli limbunga lo ta hipodu langawabuti malo ambulati. Tunggulo ma pilotumula lo lamuo umo o malaria utanggulalio anopeles. Toudipo owoluo lo ta hipodu langawa dialu ta ilo dunga lo malaria topohuato. Dabo ma tolo tau numola buti mamodata ta ilo malaria. I odeta himo iawa tolimbunga lo ta hipodu langawa lo hulawa pohilelio u isi-isiali wau dilamo palongo. Puskesmas wau dinas kesehatan ma tonggo tulete. Tonggo palakisa wau ma mengohi pahamu huna mopo hingga de loladio panyaki malaria buti.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelohu idu wau datahu.
4: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: Oduolo ito nonggola miatia tuha bali u bahasa lo hulontalo. Tolo tula de lo tamolo limo bantuan sosial mialo bansos program keluarga harapan mialo PKH wau bantuan pangan non tunai mialo BPNT uluo boli alo tolo tula de lio. Boli lio mao uluo tadi dumo otapu. Sabu pamalenda ma bilo-bilo heto data tunggal sosial wau ekonomi nasional mialo DTSEN. Ikabit pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial to dinas sosial topohuato Suslana de Wusolo otanggulai. Na mololimo PKH wau BPNT buti tama masa-masa to desil 1 tunggulo desil 4. Nabo wanuto DTSN tama mololimo buti male maso to desil 6 tunggulo desil 10 ma didumo otapu. Sabu ma didumo tu ude wolo sarati. Ta dupi-dupi ta PKH lo otanggulai. Ma woluo ta didulo otapu upi lo mantu lo pamalenda. Sabu ma lo rubawa to desil. Dabo utie de bodongo metuletelio lo dina sosial. Uma popotu udulio wolo data uma woluo to DTSEN. Pamalenda lo pohuato dongo ima-ima jaduali. Umo polo limo PKH. Wau BPNT hulalo Juli, Agustus, wau September. Boli donggo ima-ima potunu wau potuhata mondo Kementerian Sosial.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo isi riki. Odi tomola odi amai, malo didu otaripu lio.
4: Seperti setrika, kesana kemari, tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
0: Mengundula awal mengau tato, tanu bo odi mola uma pilo posambe umai lamia tiato hianga botia, insya Allah poli demo dudungga ya, to hianga peendamai. Awang mengotako amali botia yuk tanu mai lapato udila mo batato ma apo ode mengotato utila lato bahasa bolo pohilia lapo tunua potuhata wau utila lato lo iya ende bolo potunua lo mei amiatia watiate has di Daniel bolo mei odu ola po'o-po'o data da bo ando to di pemohindu amiatia tata pomo pe'ela mai lolaita isi-isi ali wau dilamo palongo to hitua-tua wa ti diopo udongko hewa deta lo polo dula heo die inde bo oditopo wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

我

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

0: putih. Itu benderanya
1: oren. Itu benderanya udah usang.
0: Oh, sudah lama ya?
1: Iya. Kalau pasang bendera, ibu guru bilang antara matahari terbit sampai matahari terbenam.
0: Eh, itu ada bentor. Om bentor! Om bentor! Om bentor!
1: Om pakai bendera juga ya?
2: Oh, iya dong harus. Kan transportasi umum, deh. Harus ada bendera merah putihnya juga dong.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo dan Sahabat Budaya. Torang ada di segmen musik dan informasi dengan info UMKM Sahabat Budaya. Info UMKM ini Sahabat Budaya Tianjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Kabupaten Lebak terus berupaya meningkatkan pemasaran produksi gula aren sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pasar sekaligus juga meningkatkan nilai jual produk gula aren yang dihasilkan para perajin dan petani di Kabupaten Lebak. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah UKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Juli Zakiah mengatakan, peningkatan pemasaran ini jadi fokus utama pemerintah daerah. Pemasaran yang semakin luas akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan petani aren. Ia juga mengatakan produksi gula aren selama ini telah menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Lebak. Permintaan pasar terhadap gula aren terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tentunya mendorong para perajin untuk terus meningkatkan kapasitas produksi agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Diperkirakan puluhan ton gula aren diproduksi setiap hari oleh para perajin di Kabupaten Lebak. Informasi ini Sahabat Budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tarian Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

0: wilayah lokasi ini kan cepat dilegalkan. Ini kan wilayah kontrak karya, gitu. Tapi diduduki oleh rakyat dari tahun 92.
1: Jadi saya kira kalau

0: rata dan hidup dengan sejahtera. Setelah beberapa tahun silam, sayangnya apa yang dicita-citakan belum mereka rasakan. Bahkan potensi sumber daya alam justru menjadi perselisihan. Satu lokasi tambang di Kabupaten Bone Bolango saja bisa memicu demonstrasi berkali-kali di ibu kota provinsi. Pengakuan kepemilikan tanah atas satu titik penggalian saja menyisakan pertikaian selama puluhan tahun. Tim RRI kali ini menelusuri lokasi tambang emas yang menjadi sumber perselisihan banyak pihak. Apakah benar potensi emas yang tersimpan di sana memiliki kandungan yang sangat berharga dan layak diperebutkan? Setiap warga yang mencari nafkah dari lokasi pertambangan telah terdaftar di pos ini. Jumlahnya mencengangkan, pernah menembus angka 10.000 orang. Untuk menuju ke lokasi tambang, kami harus menggunakan ojek motor. Setiap harinya, jalur tanah berbatu ini menjadi perlintasan hilir mudik para pekerja tambang. Masyarakat yang mencari nafkah dari lokasi tambang ini secara tidak langsung sudah membuka jalur di area Taman Nasional Bukani Naniwarta Bone. Status tanah inilah yang sebenarnya menghambat warga untuk membangun infrastruktur di atas lahan konservasi. Padahal ada lebih dari 7.000 warga Suawa Timur yang menggantungkan hidupnya dari perputaran uang di tambang emas. Titik bor 15 saja luasnya mencapai 200 hektar. Sementara ada sekitar 30 titik bor di area ini. Hampir seluruh warga Kecamatan Suawa Timur mencari nafkah di sini. Sebagian besarnya bahkan kini memilih bermukim di lokasi tambang. Sejak tahun 1992, aktivitas di lokasi tambang tidak pernah sepi. Melimpahnya material emas yang dihasilkan tentu saja menjadi harapan para penambang agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Lubang tambang di Bone Bolango ini.
1: Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athhu al-maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sahabat budaya, mengut atau mengudla'ah yang akan melaksanakan sholat juhur, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat juhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Tari Gandrung merupakan tarian khas Banyuwangi yang dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas perpaduan budaya Jawa dan Bali. Dalam pementasannya, tari Gandrung dibawakan oleh penari laki-laki maupun perempuan yang masing-masing penarinya memiliki nama penari. Perempuan disebut dengan nama penari Gandrung, sedangkan laki-laki disebut sebagai paju atau pemaju.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

dari Studio 30 Sahabat Budaya. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat Budaya, penantian panjang masyarakat Pulau Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikmati aliran listrik akhirnya terwujud, Sahabat Budaya. Penyalaan perdana listrik melalui saluran kabel laut tegangan menengah atau SKLTM 20 kV resmi dilakukan sekaligus menjadi tonggak baru pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi 12 Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi, Bupati Gorontalo Utara Torik Modanggu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili, juga jajaran PT PLN serta unsur Forkopimda dan masyarakat Pulau Dudepo. Hadirnya listrik di Pulau Dudepo merupakan hasil perjuangan aspirasi yang diperjuangkan anggota DPR RI Rusli Habibi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM serta PT PLN, sehingga masyarakat di pulau terluar ini kini dapat menikmati akses listrik yang selama puluhan tahun dinantikan. Rusli Habibi menyebut penyalaan listrik ini sebagai hadiah bagi masyarakat Dudepo dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dan menurutnya 3 Agustus 2026 akan menjadi hari bersejarah yang akan selalu dikenang masyarakat Pulau Dudepo. Lengkapnya Sahabat Budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: can't think of anything except the Boy Scouts Jamboree.
1: Tahukah Anda, sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20 oleh Letnan Jenderal yang bernama Robert Stephenson Smith Baden Powell yang lahir di Inggris 22 Februari 1857. Dia dikenal sebagai pemerkarsa gerakan kepramukaan di dunia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bronze, Inggris. Tujuan awal pembentukan kegiatan kepramukaan tersebut adalah untuk mengurangi dampak buruk dari pergaulan remaja pada masa itu. Pada tahun 1908, ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak itu, kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tapi juga di negara-negara lain di dunia. Awalnya, gerakan pramuka hanya didominasi laki-laki. Namun sejak tahun 1912, muncul organisasi pramuka, Guild Guides, yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden Powell, Agnes. Organisasi kepramukaan perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden Powell. Pada tahun 1922, Baden Powell menerbitkan buku Roving to Success atau Mengembara Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Dan pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama kali diadakan di Olympia Hall, London, dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir. Di acara itu, Baden Powell dinobatkan sebagai Safe Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia.
0: Thank you all. Good luck to you, and I wish we may meet again.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, Rebana Biang berkembang sebagai kesenian musik tradisional masyarakat Betawi di Jakarta. Ukuran rebana yang besar menghasilkan suara yang kuat dan khas, permainannya mengiringi berbagai acara adat, perayaan, dan kegiatan keagamaan. Beberapa pemain tampil bersama untuk menciptakan irama yang harmonis. Kesenian ini turut memperkaya khasana musik tradisional Betawi. Hingga kini, Rebana Biang masih dilestarikan oleh berbagai sanggar seni. Kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Kerajinan jelutung memanfaatkan getah dan kayu pohon jelutung yang tumbuh di hutan Kalimantan Tengah. Bahan ini diolah menjadi berbagai hasil kerajinan bernilai seni. Proses pembuatannya memerlukan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Pemanfaatan pohon jelutung juga menunjukkan

memajukan pengetahuan masyarakat terhadap sumber daya hutan. Produk kerajinannya memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi. Tradisi ini masih dijaga sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Sekian pas jam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduolo.

Karang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Ya, sahabat budaya, mengota atau mengudara, kita lanjut lagi di siang hari ini dan yang masih menemani semuanya ya. Selamat menikmati suasana kerja ya. Kalau makan udah waktunya habis ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi sahabat budaya di Pesona Nusantara. Ada beberapa informasi kembali lagi. Tengah mau temani buat semuanya. Kita lihat pesona yang indah ada di mana lagi? Pesona Nusantara yang ada di Indonesia ya. Di Gorontalo juga ada banyak. Kalau di daerah lain lagi kita lihat keindahan alam apa lagi yang ada, wisata yang mendunia di Indonesia ya. Ada keindahan alam yang menakjubkan. Wow, keren. Karena Indonesia itu sahabat budaya memiliki ribuan pulau yang masih memiliki pesona alam yang unik ya. DP contoh salah satu adalah Bali. Karena Pulau Dewata yang dikenal dengan pantainya yang eksotis, budaya yang kaya, terus DP kehangatan penduduk lokalnya, Bali ini sahabat budaya tidak hanya menjadi destinasi wisata yang mendunia, tapi juga tempat di mana wisatawan itu dapat menikmati aktivitas mulai dari selancar, yoga, sampai wisata kuliner yang tentunya DP selera luar biasa mau dapat di sana. Tidak kalah menarik juga adalah Raja Ampat ya, surga tersembunyi yang ada di Papua Barat. Karena kepulauan ini menawarkan keindahan bawah laut yang sangat luar biasa ya. Ada DP terumbu karang yang masih alami, baru DP biodata laut yang mempesona. Jadi kalau wisatawan ini mau datang di Raja Ampat ini pasti yang pertama yang dolan cari adalah menyelam ya. Menyelam sama snorkeling. Karena di sana itu di pemandangan bawah laut itu DP pokoknya di bawah laut itu semuanya berwarna-warni ya. Makanya Raja Ampat itu sebagai destinasi favorit bagi pecinta dunia bawah laut. Masih ada lagi kalau mau bicara warisan budaya dan sejarah yang kaya di Indonesia. Tapi Tienga mau ajak dulu sahabat budaya semuanya, kita mau ke lagu ya. Ada lagu Tony Pierra ya. Tony Pereira. DP judul lagu ini, boleh maaf ini para suami ya. Tienga cuma mau putar lagu. Busu-busu kita ngana pelaki ya. Bukan Tienga pelaki, maksudnya orang pelaki. Cuma lagu poli. Oke, selamat siang buat semuanya dan salam sehat.

Tuhan yang tahu nganape hati . Oke, selamat siang sekali lagi buat semuanya yang terus bersama di saat ini di Prompat RR di Gorontalo dengan lagu-lagu Nusantara di Lalipata Olo ya, pasang bendera merah putih di muka rumah. Kalau Tienga tadi pagi menuju kantor ya, terus ngantar anak juga ya ke sekolah pagi tadi jam 6 lewat ya. Tienga lihat di sepanjang jalan itu, alhamdulillah untuk tahun ini ya. Tahun ini bendera itu banyak terpasang. Sangat luar biasa ya. Semoga akan seterusnya selamanya begitu ya. Kembali berkibar merah putih ketika kita menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau dibilang suasana menjadi lebih semangat lagi karena di studio itu di tiang mic penyiar itu ada bendera merah putih sekarang ya, dipasanglah bendera merah putih, makanya penyiar itu semuanya pada semangat. Terus di luar ornamen-ornamen merah putih ya, itu menghiasi nuansa RRI Gorontalo dari depan sampai belakang ya. Belum lagi DP lantai Somera. Jadi lebih semangat lagi ya. Pokoknya begitu sahabat budaya. Kalau menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia dan juga bulan depan itu RRI akan memperingati hari radio ya. Jadi dua agenda yang kita peringati kalau di RRI yaitu hari kemerdekaan dan juga hari radio ya. Dan juga di tanggal 14 Agustus juga kita akan memperingati hari Pramuka ya. Hari Pramuka yang tentunya saat ini kegiatan-kegiatan kepramukaan itu sementara dilaksanakan. Kalau di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo, kegiatan pramukanya itu mulai dari tanggal 6 ya. Tanggal 6 sampai tanggal 8 ya. 6, 7, 8 kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. GUDEP SMP Negeri 1 Kota Gorontalo ya. Bahkan di beberapa tempat juga itu sementara berlangsung ya. Kegiatan-kegiatan kepramukaan. Mudah-mudahan adik-adik kita yang ditempa dari kepramukaan itu menjadi anak-anak hebat, anak-anak mandiri, dan anak-anak yang bertanggung jawab. Karena Tienga dari Pramuka, jadi Tienga tahu persis bagaimana ketika anak-anak itu berada di kepramukaan. Mereka menjadi anak-anak yang riang gembira, terus juga berwibawa, terus juga punya tanggung jawab, ya, dan mengasah segala keterampilan mereka yang bisa membantu orang lain. Itulah kegiatan-kegiatan pramuka. Makanya anak-anak jangan ditahan ketika mereka ingin mengikuti kegiatan pramuka. Karena lewat kepramukaan anak-anak itu bisa happy ya, bisa riang gembira, bernyanyi bersama, terus juga bekerja sama ya, melakukan hal-hal itu selalu bersama dan mereka diberi tanggung jawab ya. Mereka diberi tanggung jawab dengan dunia mereka dan dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang membuat mereka juga mandiri ya. Jadi hari ini kita bersyukur anak-anak kita bisa belajar mandiri dan bertanggung jawab.

Iya, selayang pandang kalau dipandang di luar panas. Kalau dipandang di luar panas. Tapi berangin sahabat budaya ya. Jangan lupa pakai masker karena berdebu ya. Yang saya sebab flu-flu sadiki begitu. DP judul tetap flu. Mau sadiki, mau banyak, tetap debo flu. Iya sahabat budaya, kita lanjut lagi ya. Oke. Oh, ini kayaknya ada lagu ini ya, lagu pahlawan. Oke. Karena so apa dulu so kita di bulan Agustus itu harus semangat-semangat 45 ya. Jadi jangan kalah dengan bendera yang ada berkibar. Sekarang itu bendera berkibar memang luar biasa ya. Sahabat budaya, kita lanjut lagi ya. Kalau dibilang tempat-tempat wisata di Indonesia itu begitu banyak. Jadi ada juga warisan budaya dan sejarahnya ya yang kayak nih. Karena Indonesia itu memiliki banyak situs warisan budaya yang mendunia, sahabat budaya, mendunia. Semua mengenalnya. Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah. Itu salah satu DP contoh. Candi Buddha ini adalah candi Buddha terbesar di dunia. Dan tidak hanya merupakan keajaiban arkeologis, tapi juga menjadi simbol toleransi yang bijaksana. Ya, menjadi simbol toleransi dan kebijaksanaan. Karena setiap tahun ribuan wisatawan mancanegara ya, itu datang mengagumi keindahan relief dan arsitektur megah yang berdiri kokoh selama lebih dari 1000 tahun. Terus tidak jauh dari sana juga kita bisa lihat Candi Prambanan yang ada di kompleks Candi Hindu ini, adanya di Yogyakarta, juga menawarkan pengalaman sejarah yang mendalam. Kompleks candi ini juga menyuguhkan pemandangan yang dramatis dengan relief yang menceritakan kisah epik Ramayana. Kedua situs ini, sahabat budaya, menarik minat para wisatawan sejarah, tetapi juga para pecinta seni dan arsitektur dari seluruh penjuru dunia. Jadi dibilang Indonesia, wow, keren ya. Di Lalipata Allah mau datang di Gorontalo. Di Gorontalo banyak juga tempat-tempatnya. Ada Benteng Otanaha, ya. Baru Benteng Orange, ya. Terus juga pokoknya banyak. Sahabat budaya bisa kunjungi. Kalau tidak mau keluar daerah, sudah jalan-jalan di Gorontalo. Banyak tempat-tempat yang kita bisa datangi.

Ya, sahabat budaya, mengota atau mengodola, terima kasih buat semuanya. Dan hari ini juga yang ada di Desa Makmur Abadi ya, Kecamatan Tolangohula. Terima kasih untuk masyarakat yang ada di sana, sekecamatan Tolangohula, Kecamatan Asparaga ya, dengan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan khatam Quran ya di sana. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Insyaallah sukses acaranya, dan itu akan disiarkan langsung di RRI Gorontalo ya. Juga bisa nonton juga di YouTube RRI Gorontalo streaming ya. Pokoknya sahabat budaya semuanya, di tanggal 6 Agustus itu kita ada di nanti khatam biasanya tadarus Al-Qur'an kita biasanya di studio, itu di tanggal 6 kita berada di luar studio ya. Adanya kami nanti di tanggal 6 itu di Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Nanti kan kita akan live dari sana. Untuk masyarakat yang ada di sana, terima kasih. Luar biasa untuk penyambutannya dan persiapan-persiapan yang ada di sana. Lebih khususnya buat Bunda ya. Bunda Desa Makmur Abadi ya. Sama ada juga kades, beberapa kades ya yang turut juga mendukung kegiatan-kegiatan di sana. Ada Tipa Kua, Tipa Agus juga, Masya Allah luar biasa dukungannya untuk persiapan khatam Quran yang akan berlangsung di sana. Terima kasih untuk informasinya, untuk kesiapan-kesiapan pelaksanaan khatam Quran atau tadarus Al-Quran yang nantinya akan kami laksanakan di luar studio RR Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di siang hari ini. Dan buat Anja Yayan, insya Allah cepat sembuh ya. Dan semangat buat teman-teman semuanya yang siang hari ini akan melaksanakan tugas. Yang lagi istirahat, selamat menikmati suasana istirahat di rumah. Buat semuanya juga yang terus bersama di Pro 4 RRI Gorontalo, kita nanti di jam 14 ya, atau di jam 2 siang waktu Gorontalo ya, kita akan bergabung nanti dengan Pro 4 Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara. Tapi masih ada satu lagu lagi yang dihadirkan. Setelah itu ada pas jam, baru kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta.

Abad budaya kain tenun Tidore menjadi salah satu hasil karya tradisional masyarakat Maluku Utara. Pembuatannya menggunakan teknik menenun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ragam motifnya mencerminkan identitas budaya masyarakat Tidore. Kain ini kerap dikenakan dalam upacara adat dan acara resmi. Keindahan motif serta warna membuatnya memiliki nilai seni yang tinggi. Tenun Tidore terus dikembangkan sebagai warisan budaya daerah. Sekian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Huatia Tiffany Mohi Oduolo.

dan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo. Sembilan FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
2: Sahabat budaya, mengota atau mengedula, kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayo Joditi ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih. Gitu, karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa, ada yang diinget, cielah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RNet ya, Bang Po, pendengar Perempat ya. Kita cukup di audio aja di Perempat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perempat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRI Digital di Perempat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perempat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nur Yadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya. Tabipun. Iya pun. Sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo gimana? Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya.
2: Di jadi, lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya gitu. Memang kita biasa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama. Begitu. Lupa nama. Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tadi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke. Okay.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Okay,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang. Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: gitu. Bagaimana kabarnya?
1: Bahe ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong ya, harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perempat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perempat bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, Bang, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720-0885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya, Abang Po, pendengar Perempat di 0812-1124-928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po, pendengar Perempat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf, satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kesian buat pendengar Perempat yang lainnya. Karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perempat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perempat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
3: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya Sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita sudah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan nggak ini menurut Bang Ferry?
3: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian, terutama di generasi muda, Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigatra bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga gitu. Akan tetapi kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita, baru kita kuasai bahasa asing. Nah artinya dalam konsep trigatra bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang sejauh mana frekuensi diguna atau penggunaannya, sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya, tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
2: Nah itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, di bahasa Lampung, kita melihat nih di kalangan Buddha, bahkan banyak orang Lampung, mak pandai cawak Lampung, ada nggak bisa bahasa Lampung. Nah ini kan hal yang miris. Nah untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
3: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu Bang Ferja, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ambil sampel di kota Bandar Lampung ya Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasanya negatif terhadap bahasa Lampung. Dimana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja gitu. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya, Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
2: Jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
3: Betul. Itu potret Lampung. Itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya. Khusus di kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat, ya, di sana tentu masih sangat terjaga, gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya, ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif, gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu, Bang Ferry, yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa, gitu. Yeah. Jadi, bagaimana kemudian di berbagai ranah, ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung, gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
2: Itu ya.
3: Seperti itu,
2: memang terjadi.
3: Memang terjadi dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
2: ini contoh kayak sikap
3: bahasa cenderung.
2: Palembang kan masih, kemana, akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu, bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan, apa lo, kemana lo, kan kayak gitu kan, walaupun itu gaul-gaul. Nah, di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
3: Iya, betul, jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik, kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional ya, sebagai jalan tengah gitu. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di kota Bandar Lampung, kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung sebagai komunikasinya gitu, Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya, sehingga dia melupakan bahasa sendiri? Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih, Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih, Bang Jo.
1: Jadi banyak ada, ya di sana ya.
2: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu, selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargai bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih, Bung Daris?
3: Sudah pasti. Pasti. Bang. Jadi dalam perkembangannya tentu, ya, apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya, Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Iya. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa, etnis itu ada di kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan, ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi, Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut ya, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu. Yeah. Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Yeah. Mungkin sudah Indonesianya sudah berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan, tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu, Bang Ferry.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
3: Betul sekali.
2: Iya, artinya memang ini. Nah, memang gini, Bang. Jadi saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung. Ya termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa, apalagi tuh?
3: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan, Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah, tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya, Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaan itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah, saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
2: Gitu, iya.
3: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh, tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
2: Melekat ya.
3: Betul, Bang.
2: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari, bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih. Banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru, kan seperti itu, Bang Deris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
3: Sangat-sangat penting. Bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting. Sangat ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi fondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa? Menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya, semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah. Itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan, sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah. Dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Baik. Untuk media massa sendiri nih. Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga. Jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, seperti mana
3: dimanfaatkan? Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
2: Ya.
3: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita apa libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
2: Baik,
3: gitu, Bang.
2: Ya. Yeah. Bang Jo, kalau di Lampung ini Bang Jo ada dua juga bahasanya ya kan?
3: Dialeknya.
2: Oh, dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua. Makanya disebut dialek Sai Bumi Ruwajura itu ya.
3: Iya, satu itu, dari penafsirannya begitu.
2: Itu. Jadi ada dialek O
3: dan dialek A.
2: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
3: Pepadun.
2: Pepadun.
3: Oke. Okay.
2: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Jo. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
3: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
2: Oh, Menggala ya?
3: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
2: Dan jadi terbiasa.
3: Terbiasa, ya, betul. Ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari-hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Untuk butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya, hanya saja belum terbiasa.
2: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo di Pro 4 pakai A sama O.
3: Oke. Okay.
2: Dialek A sama O.
3: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji aduh Pira Siarani, saya ibu langsung untuk dialek A.
2: Ya, artinya
3: Ya, Bang Jo apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini gitu. Untuk dialek O, nyok kabar Bang Jo? Nyok kabar dina? Kak Pero, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Gitu ya Bang Jo.
1: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
3: Iya gitu Bang.
2: Ada dua.
1: Siap deh ya. Jadi ada perbedaan juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak, satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Abang Pop, pendengar Pro 4, jangan kemana-mana, tetap dimari di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih.
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun. Ya pun. Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung
2: ada
4: ya?
2: Ada Bang Ferry, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam kenal.
4: Sama narasumbernya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Tujo. Ica mau tahu, apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau ke Ica kan di Sulawesi Selatan itu, bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Kalau di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Oh, nama bahasanya apa?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah tadi satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap deh, cakep dah.
4: Oke, okay. Makasih.
2: Sami-sami, Ica. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya, Bang.
2: Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri ya, bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Palianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ya, Raja Basa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai, seperti itu. Nah, sedangkan di Dialekto, biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar, seperti itu. Nah, kalau memang, apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Ini perbedaan itu hanya
6: ada
2: di
6: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo, dari Lampung.
2: Oke, siap. Silakan.
6: Baik. Ya, halo.
7: Halo, assalamualaikum. Tadi pun.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
7: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih,
6: Bang Ferry. Ya, kemudian nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, silakan langsung aja, okay, Bang Ferry.
7: Sama apa narasumbernya, abang siapa?
6: Bang Deris.
7: Assalamualaikum, Bang Deris. Tadi pun.
6: Salam, ya pun, Bang.
7: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah apa sih Bang triknya, itu satu ya Bang. Nah yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung ini sih Bang, jema Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
5: Oke, jema-jema
7: sama Bang
5: Ferry,
7: terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
6: Bang Edo.
5: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
2: Ya, ya silakan.
5: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik, memang butuh tantangan Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung? Karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini, ya, itu eksistensinya masih kita rasakan. Dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi, gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
6: Ya.
5: Bukan bahasa yang memalukan kok, gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati, gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung. Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu sudah banyak, Bang Ferry, dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
6: Baik. Ada penelpon lagi nih, Bang Jod.
2: Siap, boleh silakan, Bang Ferry. Baik.
6: Ya, halo.
8: Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
6: Oh, Ciguria.
8: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya?
6: Bang Ferry.
8: Ya.
6: Hah? Bang Ferry.
8: Oh, Bang Ferry. Oh, jadi Bang Leonardo. Bang. Apa parah sama-sama. Yang penting dinas di dalam Ferry langsung.
6: Iya.
8: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, Bang silakan.
8: Sehat-sehat ya.
2: Sehat.
8: Juga buat para sumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum. Ya.
6: Waalaikumsalam, Ibu.
8: Bapak. Ganteng banget, saya pinjam mau bajunya deh Pak. bajunya lagi khas Lampung. Ini dengan lihat Cikgu ya, karena guru panggil Cikgu. Nah, ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri, bangsa, begitu ya.
6: Yeah.
8: Nah, apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri. Dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal, dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya. Apa, masyarakat saya bumi ruwak jurai, kalau kata ya. Aku baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas? Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti mana namanya? Nah, itu aja dua pertanyaan. Oke, dari sisi ya.
6: Cikgu.
8: Pokoknya semoga ini dialek lainnya, memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo. Ada dialek tadi O atau api. Nah, itu bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari Cigiria. Mohon tanggapannya, Bapak, juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Terima kasih, Cigiria. Nah, tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama.
6: Untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
5: Oh iya, iya, iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas ya.
6: Ya.
5: Ya. Oke, baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya, tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan. Contohnya gini deh, contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta ada yang menggunakan bahasa Lampung ya. Nah secara emosi maka saya akan sangat memberikan empati, tuh ada orang Lampung nih gitu. Nah maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Jaipa bang, Lam, gitu kan. Dari mana bang kita gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal, menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini, itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga, bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu. Gitu. Misal sebagai contoh, ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak gitu ya. Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya Bang Ferry dan Bang Jo gitu ya. Akan lebih apa ya, kekeluargaan seperti itu. Misalnya, iyo si kami jiki lo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu, oh iya asli Lampung. Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih apa, lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk, perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini yang memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup sangat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
2: Oke, siap.
9: Bagaimana gitu, Bang Jo?
2: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya, bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
5: Oke, baik. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan, gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus, ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu, ya. Sebagai contoh, misalnya untuk kata ganti saya, ya, saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam, ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam, gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di di tataran upacara-upacara adat atau

0: halus itu ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Okay. Nah, jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
1: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan, semua keyakinan sama aja nggak sih?
0: Betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
1: Iya.
0: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
1: Siap deh kalau gitu, Bang Deri. Siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
0: Ya, okay, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Oke, mungkin itu saja.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari
0: ini. Ya,
1: dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabi pun. Ya pun. Ya.

0: jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya kompang dikenal sebagai alat musik pukul yang berkembang dalam budaya Melayu Riau. Instrumen ini dimainkan secara berkelompok dengan irama yang kompak. Penampilannya sering mengiringi penyambutan tamu, pernikahan, dan perayaan adat. Syair-syair bernuansa keagamaan juga kerap dipadukan dalam pertunjukannya. Kompang mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat Melayu. Tradisi memainkannya tetap dilestarikan hingga sekarang. Rumah Banua Tada menjadi rumah adat masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara. Bangunannya berbentuk rumah panggung yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pembagian ruang di dalam rumah mengikuti aturan adat yang berlaku. Arsitekturnya memperlihatkan kearifan lokal masyarakat Buton dan rumah ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus lokasi pelaksanaan kegiatan adat. Karawa dikenal sebagai seni sulam khas Gorontalo yang dikerjakan dengan teknik mengiris benang pada kain secara manual. Setiap motif dibuat dengan ketelitian dan keterampilan tinggi. Coraknya menginspirasi dari kekayaan alam serta budaya Gorontalo. Hasil sulaman banyak diterapkan pada busana adat maupun pakaian modern. Kerajinan ini menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Gorontalo. Tradisi Karawa terus diwariskan sekaligus dikembangkan sebagai produk unggulan daerah. Madongkak tumbuh sebagai tradisi seni tutur masyarakat Sulawesi Selatan. Penyampaiannya dilakukan melalui kisah lisan yang syarat dengan petuah dan nilai kehidupan. Cerita-ceritanya diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Pertunjukan ini juga

juga menjadi media pelestarian sejarah dan budaya masyarakat setempat. Kemampuan bertutur memegang peranan penting dalam menjaga keaslian tradisi tersebut. Mak Dongkak tetap dipelihara sebagai bagian dari warisan budaya Sulawesi Selatan. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah untuk hari ini Tata Rahma bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya di gelaran Selasa 4 Agustus 2026 untuk Nusantara Sore akan dibikin tuntas sampai jam 7 malam nantinya. Dan sahabat budaya, saat ini kita ada di Jejak Nusantara, sahabat budaya. Seperti biasa akan dibikin tuntas juga sampai jam 4 nanti ya. Untuk Jejak Nusantara kali ini, sahabat budaya, saya akan berbagi seputar sejarah pagar hidup di pedesaan, batas alam yang menjadi bagian dari kehidupannya. Kalau dulu sahabat budaya pasti ingat ada pagar hidup gitu kan, ada bonsai-bonsai depan rumah gitu. Jadi sahabat budaya, sebelum yang lagi tren tuh ya, pagar besi sama beton itu menjadi pilihan utama, masyarakat Nusantara itu telah menggunakan pagar hidup sebagai pembatas alami. Nah, ini ada sejarah pagar hidup di pedesaan Indonesia dan manfaatnya bagi lingkungan serta kehidupan masyarakat. Nah, jika kita menyempatkan diri untuk bertualang, sahabat budaya, dan berkunjung ke desa-desa tua atau perkampungan tradisional di berbagai pelosok wilayah Indonesia, kita masih akan dapat menemukan juga pemandangan yang asri gitu kan, yang menenangkan gitu. Nah, sebagian besar rumah penduduk di desa itu tidak dibatasi oleh dinding tembok yang kaku gitu, melainkan dikelilingi oleh deretan tanaman hijau yang rimbun, rumpun bambu yang tertata rapi, atau barisan semak berbunga gitu ya. Dan pembatas alam yang hidup dan tumbuh subur ini menjadi dikenal luas gitu oleh masyarakat kita sebagai pagar hidup. Nah, sebagai sebuah tradisi arsitektur lanskap pedesaan gitu yang telah berkembang jauh sebelum masyarakat mengenal material modern seperti pagar besi tempa, tembok beton cor maupun juga kawat berduri. Dan sahabat budaya, ini berawal dari ketersediaan material alam di sekitar pemukiman pastinya ya. Karena pada masa lampau ketika infrastruktur perdagangan belum semaju sekarang dan material bangunan buatan pabrik seperti semen, besi, beton, atau kawat seng sangat sulit diperoleh di banyak wilayah pedalaman, masyarakat harus berpikir kreatif dong ya, memanfaatkan apa yang tersedia di alam gitu. Jadi sebaliknya, aneka jenis tanaman liar dan perdu tumbuh dengan sangat subur dan melimpah ruah di sekitar kawasan pemukiman mereka. Jadi masyarakat itu kemudian memanfaatkan gitu tunas bambu, batang perdu, kayu keras atau tanaman berduri atau pohon-pohon kecil yang mudah untuk hidup untuk dijadikan sebagai pagar pembatas alami di sekeliling pekarangan. Selain diperoleh secara gratis tanpa memerlukan biaya finansial yang besar kan sahabat budaya. Jadi tanaman-tanaman tersebut memiliki juga keunggulan biologis untuk terus tumbuh, memperbarui diri dan dipangkas sesuai bentuk yang diinginkan dari tahun ke tahun. Nah sahabat budaya, pagar hidup ini sebagai penanda juga batas kepemilikan lahan yang ramah. Jadi fungsi fundamental paling dasar dari sebuah pagar hidup adalah untuk menunjukkan garis besar batas teritorial kepemilikan pekarangan antara satu rumah warga dengan rumah tetangga sebelahnya. Berbeda dengan secara drastis dengan bentuk pagar tembok beton yang modern gitu atau yang bersifat masif ya, tertutup rapat dan terkesan kaku atau mengisolasi lah begitu sepertinya. Atau pagar hidup justru memberikan batasan teritorial yang sangat jelas namun sama sekali tidak menghilangkan kesan terbuka antar kita sebagai tetangga. Nah, dengan adanya batas alami berupa deretan tanaman hijau, warga dapat mengenali batas wilayah kepemilikan lahan masing-masing secara damai, sahabat budaya, sehingga ia mampu minimalisir potensi kesalahpahaman dan perselisihan tanah antar warga di desa. Masih saya akan lanjutkan lagi untuk Jejak Nusantara di sore hari ini, tapi sudah informasi juga untuk muslimin dan muslimah azan asar hari ini pada pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah

0: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah di tanah suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan salat fajar, dan diketahui ketika Rasulullah sedang salat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya." Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat, dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah Ar-Rahman,

Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari perintah langit." Namun kala itu mereka justru dibuat kagum terhadap bacaan ayat Al-Quran yang didengarnya. Karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 1, yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa alam

katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surah Al-Jin ayat 1. Maka di tempat itulah di mana Rasulullah dan rombongan menunaikan sholat subuh. Lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Gaya Ode dengan Kakak Sayang. Oke, tampilan dari daerah Ambon hadir menemani suasana sore sahabat budaya. Kita masih di Jejak Nusantara untuk seputar sejarah pagar hidup di pedesaan di Indonesia. Ini batas alam yang menjadi bagian dari kehidupan kita ya sahabat budaya. Iya, sahabat budaya, pagar hidup itu sebagai penanda batas kepemilikan lahan rumah ya. Jadi fungsinya ya seperti itu kalau untuk masa-masa dulu gitu ya, sebelum ada apa namanya, ada patokan-patokan gitu. Terus juga pelindung alami rumah dari berbagai gangguan unsur alam. Jadi selain berfungsi sebagai penanda batas visualnya, pagar hidup itu terbukti juga memegang peranan teknis yang sangat penting sebagai zona pelindung mikroklimat lingkungan rumah dari berbagai gangguan unsur alam luar. Jadi rumpun bambu yang lebat atau jajaran tanaman yang berdaun rapat yang ditanam mengitari halaman rumah mampu berfungsi secara efektif untuk meredam dan mengurangi laju hembusan angin kencang yang berpotensi merusak atap, atau menyaring dan menahan kepulan debu jalanan agar tidak masuk ke dalam area rumah, atau juga menepis teriknya sengatan panas matahari langsung ke dinding bangunan gitu kan. Makanya orang bilang kalau rumah itu banyak pohonnya pasti dingin gitu. Terus juga membantu meredam gelombang suara bising dari jalan raya atau lingkungan sekitar. Pokoknya kalau lagi banyak tanaman di rumah pasti rindang, nyaman, kayak pokoknya sejuk gitu, enak deh ya sahabat budaya. Terus fungsi ekologi alam ini juga membuat interior rumah menjadi terasa jauh lebih sejuk gitu kan, nyaman tanpa pernah sedikit pun memerlukan bantuan teknologi mesin pendingin buatan modern. Karena dulu gak ada AC-nya gitu. Terus juga sumber pangan harian dan apotik hidup tanaman obat tradisional. Jadi hal yang paling menarik itu menunjukkan kecerdasan masyarakat masa lampau adalah kenyataannya bahwa sebagian besar pagar hidup tidak hanya tersusun dari tanaman hias biasa, melainkan terdiri atas berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai kegunaan tinggi bagi kelangsungan hidup harian. Nah, di berbagai daerah pedesaan Indonesia, masyarakat secara sadar menanam berbagai jenis tanaman pangan, obat di sepanjang garis pagar mereka gitu. Seperti kalau ini Doran taruh daun balacai begitu kan. Nah, daun balacai ini kan obat juga gitu. Entah mau buahnya, daunnya juga obat untuk kita gitu, sahabat budaya. Ada namanya daun kelor yang kaya kandungan nutrisi, vitamin sama mineral. Biasa dong bikin pagar begitu kan dulu, atau sekedar doran tanam di samping rumah gitu. Itu kan sekedar tanam tapi pas tumbuh gitu orang bisa bikin sayur. Nah, itu ada kegunaannya gitu kan sahabat budaya. Terus juga ada tanaman baluntas. Nah, ini berhasil juga menyegarkan tubuh atau mengobati bau badan, sahabat budaya. Ada pohon lamtoro. Nah, sampai masih ada pohon lamtoro di sini. Itu daun mudanya dapat dijadikan lalapan serta pakan ternak juga gitu kan, sahabat budaya. Terus juga ada rumpun pandan wangi yang harum untuk bisa kita orang pakai buat masak gitu. Ada biasa doran juga. Taruh apa lagi ya? Apa sih? Lupa. Itu obat apa tuh yang daunnya merah-merah gitu. Jadi bisa talilit-lilit di pagar begitu. Apa namanya itu, lupa saya. Aduh, pokoknya itu ya berguna juga gitu sahabat budaya untuk apa namanya, apotik hidup ya. Terus pokoknya berbagai tanam apa ya, ragam tanaman rempah ya gitu kan. Ada biasa doran tanam itu panjang-panjang. Biasanya ngomongnya panjang-panjang tapi apa namanya, serai-serai. Saya kalau minta, Oma minta panjang-panjang itu apa, serai namanya. Ya doran tanam serai gitu kan sahabat budaya. Cuman kalau tanam serai memang harus rajin-rajin jaga pangkas DP, apa DP nama, DP daun begitu. Soalnya cepat-cepat rimbun gitu loh sahabat budaya. Doran tanam apa juga, apa balakama, doran apa tanam
pandan, lah gitulah sahabat budaya. Jadi seluruh bagian tanaman mulai dari daun muda, buah, ya mangga gitu juga sahabat budaya. Cuma sekarang orang-orang pada udah jarang-jarang gitu ya. Sampai batangnya juga dapat kita orang pakai ya, suatu waktu itu dimanfaatkan sebagai bahan obat juga, obat tradisional keluarga atau persediaan pakan ternak peliharaan. Dengan demikian sahabat budaya, pagar hidup itu bertransformasi menjadi bagian integral dari sistem ketahanan pangan keluarga pedesaan. Terus juga pagar hidup ya sahabat budaya, karena keberadaan pagar hidup yang rimbun ditumbuhi beragam jenis flora secara alami mampu juga menciptakan sebuah ekosistem mikro gitu yang sangat ideal sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung bagi jenis satwa liar kecil seperti burung berkicau, kupu-kupu, lebah madu, cicak lah ya, dan emang cicak bisa, dan berbagai jenis serangga penyerbuk lainnya lah sahabat budaya ya. Terus juga sahabat budaya, arus modernisasi pembangunan perkotaan yang bergerak sangat masif itu membawa perubahan gaya hidup yang drastis terhadap bentuk dan material pagar pembatas rumah di kota-kota besar. Jadi material industri perbuatan pabrik seperti besi, tempa, pipa, baja, dinding tembok, beton masif ini jadi lebih banyak diperoleh oleh masyarakat perkotaan karena dinilai menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Terus juga kepraktisan pemeliharaan serta ketahanan material yang lama. Dan akibat dari pergeseran tren gaya hidup ini, penggunaan pagar hidup mulai mengalami penurunan yang cukup tajam, terutama di kawasan perkotaan padat penduduk yang memiliki keterbatasan luas lahan pekarangan gitu ya, apalagi itu di perumahan sayang. Ya, jadi kendati demikian, gelombang kesadaran baru mengenai pentingnya gaya hidup ramah lingkungan saat ini mulai mendorong banyak kalangan masyarakat perkotaan untuk kembali melirik dan memanfaatkan tanaman hidup sebagai bagian dari desain arsitektur lanskap rumah mereka. Nah, kesimpulannya sih ya, sejarah panjang perjalanan tradisi pagar hidup di pedesaan Indonesia

fisik bangunan biasa, sahabat budaya. Dan di tengah meningkatnya kesadaran kolektif umat manusia akan urgensi menjaga kelestarian bumi di era modern saat ini, tradisi pagar hidup warisan leluhur berdiri sebagai wujud kearifan lokal yang tetap sangat relevan, sangat agung, dan sangat layak untuk terus dilestarikan serta dijadikan sumber inspirasi utama dalam merancang pembangunan hunian manusia di masa kini dan masa depan, sahabat budaya. Oke, kami cukupkan untuk Jejak Nusantara di sore hari ini. Kita akan berlanjut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tapi sebentar, kami akan lewatkan dulu beberapa lagu Nusantara untuk Anda.

0: Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik

0: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan
1: cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
2: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
1: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
2: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
1: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
3: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
4: FM 95,1 MHz.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Kita ada di Prodangdut saat ini. Dangdut adalah kita, dan silakan untuk sahabat budaya ingin bergabung di line telepon kami di 0811 3040 40 sama 0822 5996826.

Baik, sahabat budaya, untuk Pro Dangdut di sore hari ini, sahabat budaya bisa request lagu yang sudah saya siapkan, yaitu ada Aura Bilqis dengan Pestamu Dukaku. Ada juga, bentar, ada Runtah ya, ini Runtah Remix gitu judulnya ya. Oke, terus ada juga Gita Yubi, Takut Tertipu, Chika Senas dengan Tiara, Dinias, Undangan Mantan, terus ada Ikke Nurjana dengan Akad. Ada Jihan Audi juga, sahabat budaya, dengan Dimana Perasaanmu. Sekali lagi, Aura Bilqis, Pesta Pudukaku, ada Runtah Remix, terus ada Takut Tertipu, terus ada Gita Yubi dengan Takut Tertipu, Chika Senas dengan Tiara, maksudnya Denias Undangan Mantan, Ikke Nurjana Akad, sama Jihan Audi Dimana Perasaanmu. Yang mau WA juga silakan di 0811 430 4040, sahabat budaya.

0: Baik, Ama awali di 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, dangdut adalah kita. Ibu Iin kenapa baru muncul?
1: Biasanya kemarin-kemarin kurang sehat, baru masih ada kilkaan.
0: Oke. Silakan Ibu Iin, mau yang mana sayang lagunya?
1: Itu lagunya Jihan Saira.
0: Jihan Audi Poli, di mana perasaanmu? Oke.
1: Oke, terima kasih sama.
0: Iya.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Iin, sahabat budaya 0811 sama 0822. Silakan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf nih sayang, silakan.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oh maaf nih, mau yang mana?
2: Lagunya Ike Nurjana pertama.
0: Ike Nurjana akad. Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Bahagia.
0: Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Om Afni juga, bahagia selalu, sehat selalu, dikelilingi orang-orang yang selalu mencintai Om Afni ya. 811 sama 822. Silakan sahabat budaya. Iya, halo, assalamualaikum. Halo, lah kok dimatikan? 811 sama 822, silakan. Yang mau WA juga silakan di 0811 430 4040, sahabat budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah Tata kita. Ama. Sayang, Tanu.
2: Oke. Okay. Mm-hmm. Tano punya lagi boleh mbak pilih.
0: Ada soal lipi lagu. Akad dengan di mana perasaanmu?
2: Oh, kalau Tano punya dan niat itu, tapi soal lagu ikutan jo dua-dua.
0: Oke okay, sayang.
2: Oke okay, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 822 sahabat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dangdut adalah kita. Halo sayang, silakan Ibu Nelly. Ibu Nelly, suara tak hilang-hilang pol ya. Akad dengan di mana perasaanmu?
3: Mana perasaanmu?
0: Oke.
3: Okay. Oh, sayang cinta, nyono.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: FM 95,1 MHz.

0: Baik, sahabat budaya, tolong di sesi selanjutnya untuk sore hari ini. Silakan 0811 sama 0822. Dan kita ke 811. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo Nene, lagi tidak sehat sama Poli Ukti.
1: Halo Dandut.
0: Dandut adalah kita. Nene ada bikin apa?
1: Nene ada istirahat inti Nene.
0: Ah, pengen juga.
1: Ada dengar ini Lo Dandut. Artinya ini adalah baga buka mas begitu.
0: Oh begitu, alhamdulillah. Tapi ada sehat-sehat toh?
1: Kata sama dia.
0: Alhamdulillah. Ini DP lagu ada Pestamu Dukaku, baru ada Runtah Remix, baru ada Takut Tertipu, baru ada Tiara, ada Undangan Mantan.
1: Undangan Mantan itu.
0: Memang ama so feeling.
1: Undangan mantan Tinene tidak pilih.
0: Wah, ama so feeling. Orang memang Tinene mau pilih. Tinene tuh kan pilih yang agak-agak aneh-aneh Odi itu.
1: Masa ada judul lagu bagi itu tak ama yang aneh-aneh. Memang Tinene ini pengalaman Tinene itu.
0: Oh, pengalaman Tinene.
1: Undangan
0: Tinene
1: bagi itu kalau Tinene tahu tidak pilih Tinene.
0: Oh, kenapa kalau Tinene tidak pergi berarti dia bilang Tinene belum move on. Mestinya pergi.
1: Bukan bagi pertama nih undangan mantan itu ini. Bikin galau.
0: Iya. Sebetul berarti belum move on. Pemalakasan.
1: Tidak move on itu.
0: Tinene itu kalau ada pak undangan dari mantan harus mau pergi, karena kalau tidak mau pergi dia harap dia ini berarti belum move on dari pak kita. Tinene ini masih dia suka kita. Oh ya Allah.
1: Jangan di dia itu. Bukan semua.
0: Tak hilang polis suara Nana. Deh iya undangan mantan saja.
1: Ini takut itu kalau dia punya calon suami itu memalam-malam atau dia punya calon istri memalam-malam begitu.
0: Oh, kakek Tinene dia polo.
1: Jadi Tinene tidak mau pergi-pergi di undangan mantan begitu.
0: Deh oke.
1: Halo, kita sama sehat-sehat.
0: Lagi tidak sehat Paul. Insyaallah semua kalau semua istirahat.
1: Nah,
0: kalau semua istirahat semua sehat. Amin.
1: Besti Nene sudah masuk kamari?
0: Belum mau masuk kata.
1: Ya, masuk kamari Besti Nene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Nene Ambulati, sahabat budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Dandut dan Dedala kita.
0: Pak Udin.
2: Iya, betul sekali, pertama.
0: Oke, silakan Pak Udin.
2: Oh itu, lagu apa tadi?
0: Yang mana?
2: Takut tertipu,
0: oke.
2: Iya. Oke, makasih pertama.
0: Ya,
2: semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Dan adalah kita dari Beras Cidamulyo.
0: Oke, Ibu Rostin silakan.
3: Lagunya Undangan Mantan.
0: Undangan Mantan. Oke.
3: Oke, Tata Rahma. Salam buat Yo Matio. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
4: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undangan mantan sama takut tertipu Bang Oni, silakan mau pilih yang mana?
4: Oke. Bagi itu saja.
0: Oke. Hah? Oke, siap. Terima kasih Bang Oni. Oke, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, dangdut adalah kita dengan
5: Ibu
0: Iya Bualemo. Oke, okay, sayang, lagunya.
5: Lagunya kita Yubi.
0: Oke.
5: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya, assalamualaikum. Mari dimatikan. Oke, kita coba lagi untuk penelpon selanjutnya. Saya masih akan terima 3 penelpon lagi ya. Setelah itu saya cukupkan. Halo, assalamualaikum. Halo. Suaranya mana? Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan siapa di mana?
6: Oma Albani di Pagriaman.
0: Oma Albani, halo Oma.
6: Ya, lagu apa?
0: Sorry. Pesnamu Dukaku, Runtah Remix sama Tiara Oma, mau yang mana?
6: Oh, itu dia Jo. Makasih Tata Ama. Assalamualaikum. Okay.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Om Albani, sahabat budaya 811 sama 822. Assalamualaikum. Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman
7: adalah kita sesembuh.
0: Masih lagi gak enak badan.
7: Insya Allah sembuh.
0: Amin. Pak Herman silakan.
7: Runtah.
0: Oh, oke, okay, siap.
7: Oke, okay, makasih.
0: Ya.
7: Siap bersama si Aki.
0: Amin ya Robuna. Terima kasih.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Herman silakan, sahabat budaya. Saya ke WA dulu ya, sambil nunggu untuk penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobu. Lagu Undangan Mantan, terima kasih Tata Rahma. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, terima kasih Cikartin. 811, assalamualaikum.
7: Dangdut adalah kita.
0: Pak Asri silakan, Pak Asri.
7: Lagu apa ini dalam kecil?
0: Pestamu Dukaku sama Tiara.
7: Tiara saja.
0: Tiara. Oke.
7: Okay. Oke. Okay. Terima kasih banyak.
0: Oke. Okay.
7: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita langsung aja ke lagu yang sudah direquest sama teman-teman tadi. Yang ada siapa tadi? Ada Nini Ambulati, ada Pak Udin, ada Ibu Rostin, ada Bang Oni, Ibu Iya, Om Albani, Pak Herman sama Pak Asri tadi ya. Ini ada Denias dengan Undangan Mantan, Takut Tertipu, Runtah, terus sama Tiara. Oke, saya cukupkan untuk Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon sama line WA juga. Mohon maaf atas kurang-kurangnya dan selamat sore. Insya Allah kita masih ketemu besok-besok. Tapi Ama akan nemenin sampai jam 7 malam ya.

aku akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku tak sadar, aku masih menyimpan rasa.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Kadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.
1: FM 95,1 MHz.

0: dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program 1 Gorontalo untuk mengikuti musik religi. Nantinya akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib dan Azan Maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Peringkat Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4 di manapun Anda berada, pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah saat ini di studio. Perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 18.01 menit, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan ayat 83 bersama Yamin Isa, S.Pd.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian pendengar pengajian Al-Quran bersama Yamin Isa SPD dalam surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan ayat 83. Selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib. Kali ini akan disampaikan oleh Rosna J. Idrus dengan judul Menjaga Kualitas Sholat 5 Waktu di Tengah Kesibukan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saat-saat menjelang azan maghrib, sejenak kita ikuti risalah dengan judul Menjaga Kualitas Sholat 5 Waktu di Tengah Kesibukan. Pendengar RRI di mana saja berada, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu bentuk ketakwaan yang paling utama adalah menjaga sholat 5 waktu, baik ketepatan waktunya maupun kualitas pelaksanaannya. Di era modern ini, hampir setiap orang memiliki kesibukan. Tidak sedikit yang akhirnya menunda sholat, bahkan ada yang meninggalkannya dengan alasan pekerjaan belum selesai. Padahal sholat bukan penghalang kesuksesan, tetapi justru menjadi sumber keberkahan hidup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik. Beliau memimpin umat, berdakwah, memimpin peperangan, mengurus keluarga, dan menghadapi berbagai persoalan, namun tidak pernah melalaikan sholat. Hal ini menjadi bukti bahwa kesibukan bukan alasan untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika menghadapi pekerjaan yang berat, tekanan hidup atau berbagai masalah, justru salatlah yang menjadi tempat memohon kekuatan kepada Allah, bukan sesuatu yang dikorbankan. Pendengar RRI di mana saja berada, selain menjaga waktu sholat, kita juga harus menjaga kualitasnya. Jangan sampai tubuh kita berdiri dalam sholat, tetapi hati dan pikiran kita sibuk memikirkan urusan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khasi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk berarti menghadirkan hati saat menghadap Allah, memahami bacaan sholat, dan menyadari bahwa kita sedang berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Melihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Pendengar RRI di mana saja berada, bagaimana cara menjaga kualitas sholat di tengah kesibukan? Pertama, tanamkan dalam hati bahwa sholat adalah prioritas utama. Jadikan jadwal sholat sebagai penentu aktivitas kita, bukan aktivitas yang menentukan waktu.

0: Dengan memahami apa yang kita baca, insya Allah sholat akan lebih khusyuk. Kelima, bagi kaum laki-laki, usahakan sholat berjamaah di masjid apabila memungkinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pahala sholat berjamaah jauh lebih besar dibandingkan sholat sendirian. Pendengar RRI di mana saja berada, sering kali kita begitu disiplin menghadiri rapat, mengejar target pekerjaan, atau memenuhi undangan. Namun ketika azan berkumandang, justru kita menundanya. Padahal panggilan Allah jauh lebih mulia daripada panggilan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Taha ayat 132 yang artinya, perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan keyakinan bahwa menjaga sholat tidak akan mengurangi rezeki. Justru Allah menjanjikan keberkahan dan pertolongan bagi orang yang menjaga hubungan dengannya. Pendengar RRI di mana saja berada, marilah kita menjadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Kesibukan dunia akan berakhir, jabatan akan ditinggalkan, harta akan habis, tetapi sholat akan menjadi amal pertama yang dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah menjaga sholat lima waktu, melaksanakannya tepat pada waktunya, serta diberikan kehusuan dan keikhlasan dalam setiap ibadah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, risalah maghrib, dan tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Kisah Uwais Al-Qarni tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Dan sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais, ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau, hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi SAW, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi SAW yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat. Namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

Waktu terus berganti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan Khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan Khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan Khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi."

0: Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya. Hingga selesai, ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa, banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segala.

0: langit pasti kan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: (Tik) 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
5: Sahabat Budaya, 51 menit tuntas dari pukul 18 saat ini di studio kami, Sahabat Budaya. Selamat malam untuk Anda yang saat ini juga lagi melepaskan penat gitu ya, karena seharian juga sudah dengan pekerjaan, dengan kesibukan-kesibukan kita, jadi saatnya kita santai aja dulu menikmati malam bersama orang-orang yang kita kasihi. Semoga juga dalam keadaan sehat dan bahagia semuanya. Ya, saya akan berbagi informasi ini, updatean untuk Sahabat Budaya semuanya sebelum Tata Rama mau pamit, yaitu gerak jalan ya. Jadi gerak jalan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dikelar di Kecamatan Hulun Talangi, Kota Gorontalo pada Selasa 4 Agustus 2026. Jadi kegiatan yang melibatkan peserta didik jenjang sekolah dasar SD ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT RI yang dilaksanakan serentak di 9 kecamatan Kota Gorontalo. Camat Hulun Talangi, Ramli A. Taliki mengatakan, Sahabat Budaya, gerak jalan tidak hanya menjadi ajang memeriahkan bulan kemerdekaan, tetapi juga sebagai sarana membentuk karakter peserta didik melalui penanaman nilai disiplin, kekompakan, dan rasa percaya diri sejak dini. Ia menjelaskan berbagai kegiatan selama bulan Agustus juga diarahkan untuk memperkuat wawasan kebangsaan. Selain gerak jalan dan karnaval, peserta didik juga melalui para guru juga diajak mengingatkan orang tua untuk mengibarkan bendera merah putih sepanjang tanggal 1 hingga 31 Agustus. Jadi pelaksanaan kegiatan hari ini gerak jalan memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke-81 yang dilaksanakan secara serentak di 9 kecamatan, ucap Ramli Taliki, Sahabat Budaya. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.go.id. Dan Ama mau pamit dulu, Sahabat Budaya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bersama program 4 Gorontalo. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Insyaallah ini ada di pada Imran atau pada Imu yang akan menemani Sahabat Budaya sampai jam 12 malam nantinya. Rahma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Mak Dongkak tumbuh sebagai tradisi seni tutur masyarakat Sulawesi Selatan. Penyampaiannya dilakukan melalui kisah lisan yang syarat dengan petua dan nilai kehidupan. Cerita-ceritanya diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Pertunjukan ini juga menjadi media pelestarian sejarah dan budaya masyarakat setempat. Kemampuan bertutur memegang peranan penting dalam menjaga keaslian tradisi tersebut. Mak Dongkak tetap dipelihara sebagai bagian dari warisan budaya Sulawesi Selatan. Informasi berikutnya, Lego-Lego berkembang sebagai tarian tradisional masyarakat Alor di Nusa Tenggara Timur. Para penari bergerak membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan mengikuti irama musik tradisional. Tarian ini biasa ditampilkan dalam penyambutan tamu maupun upacara adat. Gerakannya mencerminkan persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan masyarakat. Lego-Lego juga menjadi sarana mempererat hubungan antar kampung. Hingga kini tradisi tersebut tetap dilestarikan sebagai identitas budaya Alor. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada besok pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Ada cewek tuh.
2: Kuning lagi. Aduh.
1: Mana?

0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
6: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeuhkolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat Udah Nyalo Lendalo, terima kasih masih tetap bersama kami RRI Program 4 di Gorontalo. Pada Imo hadir lagi untuk hari ini di 4 Agustus 2026, sudah lembaran keempat di bulan Agustus kita lewati. Tentunya apa ya, bulan kemerdekaan yang selalu kita tunggu-tunggu dengan keramaian umbul-umbul bendera merah putih terlihat di wajah kota Gorontalo. Tahun ini memang agak semarak ya benderanya, karena mungkin kesadaran kita sebagai bangsa yang akan memeriahkan hari kemerdekaan ini yang ke-81. Ya kita tahu bersama kita memang sudah tidak akan memegang lagi senjata bambu runcing, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Baik, kami informasikan bahwa azan Isya pada hari ini akan berkumandang pada pukul 19:13 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini jarum jam sudah menunjukkan pukul 19:13 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

حيا

Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah di tanah suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan sholat fajar. Dan diketahui, ketika Rasulullah sedang sholat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya." Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah Ar-Rahman.

Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari perintah langit." Namun kala itu mereka justru dibuat kagum terhadap bacaan ayat Al-Quran yang didengarnya. Karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 1, yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa alam gaib.

Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surah Al-Jin ayat 1. Maka di tempat itulah di mana Rasulullah dan rombongan menunaikan sholat subuh. Lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan, ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu, namanya itu ada tiga ya, yang pokok itu namanya bunga senikir. Ya. Ya, yang kedua tanalayu. Yeah. Tanalayu itu kita kenal dengan edelweiss. Okay. Edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, ya, dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Hulu Niang, kelompok tani desa Edelweiss, itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat, Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal ada terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga, bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, ada tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun, kita itu melibatkan alam. Nah, keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu. Ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan, ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar, otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar, otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban. Yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa, Mbak, biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa?
1: Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan.

0: dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Engkau ku banggakan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ay, kabi ano anwa mga nasumbaw nasumbang su dongolo dongolo kawanua dongolo kali ini nampaknya orang ya dapat buat dongolo karena jaringan di wilayah Nusa Utara wilayah Malasa so waktu janji orang membuat dongolo di hari ini dengan teman-teman. Dorong jaringan segangguan, ada perbaikan kabel di bawah laut, itu informasinya. Jadi ya, ya jadi badongor di malam hari ini, orang badongor tentang ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, ada yang sepasang umbul-umbul, ada sepasang bendera, dan nampaknya di tahun ini kesadaran masyarakat kita untuk menghadirkan jiwa nasionalisme itu semakin tinggi. Terang berdoa dengan dorang, tapi nampaknya kali ini kita harus hadir dengan lagu-lagu dari Nusa Utara.

Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sarensehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena Sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun Sarensehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 苏达拉邦达拉达拉那达巴古达胡勒尼。
1: Kerajaan pertama di Kepulauan Sangihe dan Talaut adalah Kerajaan Tampungang Rawo yang didirikan oleh Raja Goman Sarangi tahun 1425. Kemudian disepakati bahwa tanggal 31 Januari 1425 sebagai hari lahirnya Kerajaan Tampungang Rawo. Dan masyarakat Kabupaten Sangihe memperingatinya dengan upacara adat Tulude.
2: Dia sebenarnya dari akronim tu, ru, de. Tu, turung, tolong. Ru, lukade, digembalakan. De, dendingane, disertai. Sehingga sebenarnya adalah permohonan untuk senantiasa mendapat bimbingan, mendapat pendampingan dari Tuhan sepanjang tahun yang berjalan.
1: Selain memohon bimbingan dari Yang Maha Kuasa, upacara adat Tulude menurut budayawan Sangihe Bapak Ridel Sipir, nilai terbesarnya adalah kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
2: Saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi. Saling menghargai, pemerintah memberi penghargaan kepada warga masyarakat yang sudah rela hadir bersama-sama, masyarakat menghormati pemerintahannya, baru saling berbagi. Itu kelihatan jelas pada salah satu titik acara Sarimbangu Wanua. Berbagi makanan sudah diolah, dibawa oleh warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan semua orang yang terundang pada upacara itu. Nilai yang terbesar adalah kebersamaan tetap dijaga antara pemerintah dengan masyarakat.
1: Upacara adat Tulude syarat akan nilai-nilai tradisi masyarakat Sangihe yang berhasil dipertahankan dari zaman dahulu. Masyarakat berkumpul di satu lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan menikmati kebudayaan daerah yang tersaji melalui makanan tradisional, penampilan musik bahkan tarian tradisional Sangihe.

0: Tidak hanya dihadiri orang tua, anak muda juga tidak ketinggalan meramaikan Tuluda.
1: Halo, dengan siapa?
2: Agnes.
3: Jandri.
4: Fian.
1: Tahu tidak setiap tanggal 31 itu ada acara apa di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Acara adat Sangihe Tuluda.
1: Nah, menurut adik-adik sebagai generasi muda, apa sih artinya acara Tuluda?
5: Acara adat yang berfungsi untuk melestarikan budaya-budaya lama yang ada di Sangihe.
1: Kalau mau ikut acara Tuluda, apa yang paling menarik?
5: Paling menarik lebih acara-acara tentang budaya-budaya yang lama-lama belum dilestarikan kembali. Jadi itu yang bikin ramai.
2: Acara gunde, yang DP gunde-gunde, yang tari menarik, Kak.
6: Nah, generasi muda kita sekarang kan tentu mereka punya dan pasti punya kerinduan tetap memelihara, melestarikan budaya. Terutama Tuluda yang tidak saja sudah mengindonesia menurut saya, tapi ada keinginan juga untuk bisa mendunia. Nah, satu hal yang baik bagi generasi muda adalah perlunya penyuluhan ataupun materi pelajaran muatan lokal yang memberi informasi tentang Tuluda.
0: Ditambahkan pengamat budaya Dr. Randes Jupiter Makassangkil MTH, agar Tuluda tetap lestari, harus ada kemauan dari tiap keluarga untuk memberi pengertian soal Tuluda kepada anak-anak sebagai generasi penerus.

Tuluda, tradisi yang mempersatukan semua lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihan dan sebagai pengingat, daerah Tampung Arawo memiliki banyak budaya dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

Anda, jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Mana sih mau beberapa lagu yang bertema lagu-lagu Nusa Utara sudah kami hadirkan untuk Anda. Oh Happy Happyku merupakan lagu terakhir dari Farin Yakung ya, Farin Yakung. Ini Farin ini pernah menjadi runner up bintang radio itu tahun berapa ya? Tahun 2015 kalau tidak salah. Ini dan sudah mengeluarkan beberapa album bahasa daerah. Sahabat budaya Lolondalo Manganan Simbau, untuk suasana Dongorak Kawanua nanti pekan depan kita akan kembali lagi hadir untuk Anda.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana mohile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi tari sarone juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan tari sarone biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Goa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

Barang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Hai, saya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang becek.

0: Barong Landong. Barong Landong.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritanya loh.
1: Ken, Bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari. Dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke desa Ping'an, yang artinya desa selamat. Dan disanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
3: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda. Dan semoga cinta Kanda pun sama.
3: Dinda, hati ini hanya untukmu. Dari awal bertemu, tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
0: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wah, siapakah gerangan gadis ayu nan cantik di pinggir danau ini? Kenapa ia seorang diri? Aku akan mendekatinya. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi, memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku. Aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwe seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi. Berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batu.
3: Hutan ini begitu luas. Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jayo Pangus. Ah, aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jayo Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Chiwe. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
3: Kanda, Kanda Jayo Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
5: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
6: Suamiku? Mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
3: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
6: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
3: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
5: Dinda, tapi Dinda...
6: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka. Dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
7: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Mengatai anakku. Sekarang terima pelukanku ini. Ya!
8: Tidak, Dinda. Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
7: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jayapangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayapangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Bedalam.
2: Cuk. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mo'o.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Halo, halo. Noel, kenapa? Cuma nangis ini? Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan saya anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

Sajian musik dan informasi untuk Anda, sahabat budaya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, permainan tradisional mulai semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Kehadiran gawai dan permainan berbasis layar membuat banyak anak lebih akrab dengan permainan digital dibandingkan permainan warisan budaya seperti congklak, angklek, gobak sodor, hingga lompat tali. Padahal berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa permainan tradisional memiliki manfaat yang jauh lebih luas, mulai dari perkembangan fisik, sosial, hingga pelestarian budaya. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Potensia 2025 mengungkap bahwa perkembangan teknologi membuat siswa semakin kurang mengenal permainan tradisional yang syarat nilai budaya. Anak-anak kini terbiasa memainkan permainan digital, sehingga peluang mereka untuk mengenal budaya daerah melalui aktivitas bermain menjadi semakin berkurang. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi rasa memiliki terhadap budaya lokal dan potensi mengikis warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Informasi tentang permainan tradisional terbukti bentuk karakter dan jaga budaya di era digital. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
2: Halo guys, my name is Yusa, ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
1: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Gorontalo, sajian apresiasi budaya lokal seperti biasa kami hadir dalam musik gambus. Pencinta musik gambus, kembali kami sajikan untuk Anda, mudah-mudahan akan menjadi inspirasi sehingga musik gambus akan tetap lestari di bumi Gorontalo.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan, menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendang.

0: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
3: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini orang punya cara berlatih beribadah.
2: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
3: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
2: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
3: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
2: Iyo betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
3: Gaskeun.
4: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
6: Bakari?
7: Woi.
6: Bakari?
7: Woi.
6: Umur lua itu di meladu.
7: Itu meladu dan kesembolo diri Aisyah. Taluhu di lamala nong.
6: Hi? Iyo tiba-tiba yang kota lelo taluhu. Hepo lelo mau lau tadi nasle perairan. Ila kali mau bakari. Jamu tu apa ni ngamai walau bakari.
7: Aisyah.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Kapan kita orang ke Manado, Kak?
1: Nanti, Jo. Di Manado masih banyak hujan.
0: Ih. Mana ini cuma kasih jual air, Dang.
1: Iya.
0: Mana bilang Pak kita di dinas perairan?
1: Ya, apa?
0: Mana aku tebak akal Pak kita, Kang? Kesepulang kita punya, Tani mau. Kesepulang kita punya.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Tono pila janji amu lau.
1: Olo.
0: Epolele amu muna ade muladu.
1: Oh, latih penunggu dada tadi di tumladu, no.
0: Iya, tidak mau ngakali.
1: Sabari, sabari.
0: Nanti saya tidak mau ngakali lau.
1: Sabari.
0: Jangan lupa lau, dia berpaling ngomeo lau.
1: Sabari, no. Sabari. Aisyah.

0: Kasih pulang kita punya Bakari.
1: Apa ini?
0: Kita ini mau. Kenapa dosa kita?
1: Sabar, Bapak. Sabar.
0: Kasih pulang kita punya.

Auta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya

Suara Budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Aymara Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.
4: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
4: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeuhkolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

Kampung Torosiaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Torosiaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro si Aji berubah pelafalan menjadi Toro si Aji.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Pino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pi otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat berada dengan terdengarnya Irama ini, maka usah sudah penyertaan kami untuk edisi hari ini. Di hari Selasa 4 Agustus 2026. Kita akan berjumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat istirahat. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mengutatwa mengudula di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 mengudara melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Jadi si hari ini hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi sahabat budaya, mongot atau mongot doa untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat budaya, sembari menanti religi pagi dan juga update informasi dari Pro 1 RR Gorontalo, kita akan sama-sama dulu dengan pengajian Al-Quran, dan setelah itu nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RR Gorontalo. Dan setelah warta pagi, kembali Tieng akan temani sahabat budaya semuanya dengan deretan informasi lewat obrolan bersama Tipa Kuni, Umawo Lowali, dan juga di deretan kuliner Nusantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

等我。

وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, mongota atau mongodla, terima kasih buat semuanya yang pagi ini sudah bersama dengan Prom 4 RRI Gorontalo. Dan pagi ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo sembari menanti religi pagi.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

Said Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpa

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena pagi ini kita kembali lagi bersama di Religi Pagi. Religi Pagi untuk edisi hari ini kita dengan topik Al-Quran dan Tajwid ya. Al-Quran dan Tajwid seperti biasa di hari Rabu hari ini di tanggal 20 Safar 1448 Hijriah atau di 5 Agustus 2026. Juga pagi ini kita sudah bersama Mengutatu Mengudla'a dan juga sahabat budaya pendengar dengan Al-Ustadz Haji Hairudin SAG MPDI. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Tahir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fani.
0: Iya Ustadz, bagaimana kabar pagi ini Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, bahagia, sejahtera.
0: Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Yang Ibu Fani ya, tentunya
0: sama Ustadz ya. Iya, kita buat hidup ini indah ya Ustadz ya. Baik.
1: Amin.
0: Ustadz, pagi ini kita dengan topik Al-Quran dan Tajwid ya. Silakan Ustadz untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini. Tadwallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo, di mana saja berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan aktivitas kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Pagi hari ini juga kita akan membahas kembali ilmu tajwid dan Al-Quran. Kita ditemani oleh Ibu Fani Mohi beserta seluruh jajaran beliau. Dan mungkin sebentar kita menunggu Ustadz kita Bapak Dr. Haji Husni Idrus yang merupakan pakar daripada Al-Quran. Tentu kita semua berharap bahwa ilmu tajwid ini akan menjadi alat yang selalu kita pakai dalam membaca Al-Quran sehingga Al-Quran itu sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Ali Karramallahu Wajah, beliau menyatakan bahwa tajwid itu adalah membaguskan apa namanya huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui tempat-tempat berhenti di mana perlu kita berhenti. Demikian barangkali pengantar kita, Ibu Fani.
0: Ya Ustadz, langsung saja kita akan berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 ya. Silakan untuk Mengutatu Mudla'a, sahabat budaya yang pagi ini ingin bertanya di line telepon, juga WA, juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo juga selamat pagi. Tadwallah nantinya bisa mengirimkan pertanyaannya ya. Baik, langsung saja kita dengan penelpon pagi hari ini, Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Iya, Om Iwin di Kabupaten Bualemo. Silakan Om Iwin pertanyaannya.
2: Dalam hadis Qudsi itu disebutkan, anak Allah aku Tuhan, anak Allah minallah aku Tuhan, tapi dari Tuhan. Syahidallahu annahu la ilaha illa ana. Baik saksi aku bahwa tidak Tuhan melainkan aku. Mohon Pak dijelaskan dari pengertian kalimat ini dan dari tujuan kalimat ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Hoir, silakan. Sembari kita menunggu Ustadz Husni ya. Silakan Ustadz Hoir.
1: Iya, baik. Jadi Om Iwin ya. Ya, jadi Om Iwin ini adalah salah satu bentuk pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat di Al-Qur'an, karena hari ini kita membahas Al-Qur'an, ini persis ada yang disebut di dalam surat Thaha ayat 14. innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish salata li dzikri. Jadi Allah memperkenalkan dirinya itu kepada hambanya. Nah, terutama waktu itu dia punya asbabun nusul itu ketika beliau berbicara kepada hambanya ya. Jadi yeah. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hambanya itu Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur ya, di Bukit Tur. Nah, di situ Allah memperkenalkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, maka sembahlah Dia. Jadi itu satu-satunya Tuhan sejak zaman azali ya. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah itu Tuhan palsu ya. Nah, sehingga itulah di dalam keberadaan kita sebagai umat Islam, kalimat pertama yang diajarkan itu adalah menghilangkan semuanya yang berupa Tuhan-Tuhan itu. La ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ilaha illa Allah, la ilaha illa huwa. Nah, itu semua adalah menunjukkan bahwa tidak ada yang lain yang harus disembah dan harus diperkenalkan dalam hidup ini, yaitu tauhid. Nah, itulah sebabnya kalau anak kita lahir, yang pertama kita ajarkan itu adalah tauhid. Ya, seperti bagaimana yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran itu ada satu surah namanya Luqman, itu mengajarkan yang pertama adalah akidah. Nah, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, hai anakku, janganlah kali-kali mensyirikkan, karena memang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ya, itu yang diproklamirkan dalam hidup ini, sehingga kita menjadi manusia yang merdeka, manusia yang memiliki kemandirian dalam akidah. Kalau sudah akidah bagus, maka yang lain-lain kita kerjakan. Yang kedua adalah, kalau dalam rukun Islam itu, sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Itu namanya amal soleh. Jadi dalam Islam itu diajarkan amanu wa amilus solihat, beriman, yakin, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu abaka, walal akhiratu, kehidupan akhirat itu adalah harus diyakini. Karena kalau tidak, otak tidak mampu untuk memberikan pengertian tentang yang namanya akhirat. Maka itu harus dimasukkan dalam keyakinan. Nah, itu kalau tauhid tidak baik. Tapi kalau tauhid tidak baik, maka semua akan hancur dalam kehidupan. Nah, kira-kira begitu Om Ibin ya, pengertiannya ambil konteks akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Iya, kita buka lagi di line telepon, sudah ada yang bergabung. Religi pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dengan Ibu
4: Nenek Afni, Ibu lagi.
3: Nenek Afni, silakan Nenek Afni, pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Pak
1: Ustaz. Waalaikumsalam Nenek.
4: Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Pak Ustaz, ayat 165 sampai 166, mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 165 sampai dengan 166 ya Ustadz ya, silakan.
1: Al-Baqarah
3: 165 sampai dengan
1: 165 ya.
3: Iya, sampai 166.
1: Sampai
3: 166.
1: 166. Kita lihat dulu ya.
3: Iya.
1: Ya, surah Al-Baqarah ayat 165
3: sampai 166. Ya, suaranya Ustaz juga hilang ya. Ya, halo Ustaz. Nah, Ustaz suaranya tidak kedengaran nih Ustaz. Ya. Tidak kedengaran suara. Oke, silakan ya. Ustaz.
1: Berbunyi
3: ada. Coba ada. Coba Ustaz putus-putus.
1: Ada ya. Ya. Ah, putus-putus. Ya. Nah, ada?
3: Iya, silakan Ustaz.
1: Ya. Jadi Nenek, di ayat surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi mayyattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah alladzina amanu ashaddu hubbul lillah walau yaral ladzina zalamu isyaraunal azaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Nah ini yang banyak sekali ini ya, kepada selain Allah. Jadi menyembah kepada dukun bisa jadi, menyembah kepada patung, menyembah kepada sesuatu yang bersifat hawa nafsu. Nah, jadi semua itu kalimat tauhid itu la ilaha illa, la itu meniadakan, namanya nafi, ya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian ilah itu semua kecenderungan, semua yang bisa dijadikan Tuhan, harta, pangkat, jabatan, berupa berhala-berhala, itu semua bisa jadi Tuhan, ya. Nah, maka harus kita menetapkan namanya isbat illallah. Nah, itu illallah itu artinya menetapkan hanya Allah, tidak ada yang lain. Semua itu adalah hamba. Nah, yang Khalik itu adalah Allah. Selain daripada Allah, itu adalah makhluk. Ya. Makhluk tidak boleh, karena kita sama dengan yang lainnya. Tapi ketika kita melakukan itu, berarti kita salah jalur, salah aturan. Ya. Jadi, mereka yang disembah itu mencintai. Ya. Cintai seperti mencintai Allah. Nah, ini yang bahaya sekali.
0: Ya.
1: Cinta harta. Lupa kepada ibadah kalau mencintai seperti itu. Ya, gimana? Mari Fani?
0: Iya, boleh Ustaz, silakan lanjut.
1: Ya, ya. Adapun orang-orang yang beriman, umumnya orang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi ini orang-orang beriman cintanya kepada Allah luar biasa. Innamal ladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka itu kalau disebut nama bergetar hatinya, dipanggil azan langsung segera datang. Itu orang-orang beriman, ya. Tapi kalau orang yang zalim, tidak ada yang seperti itu. Pikirannya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat. Nah, ini diceritakan, Allah menceritakan bagaimana peristiwa hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya adalah milik Allah. Bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Itu mereka menyesal pada hari kiamat. Ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia. Barji'na na'mal sholihan. Untuk saya beramal sholih. Sudah terlambat. Tidak ada gunanya, ya. Jadi tidak ada gunanya kalau di akhirat kita sudah menyesal. Nah, 166. Istabarra alladzina tabi'u minal ladzina taba'u wara'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Itu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri, berlepas tangan. Orang minta tolong kepada setan, pada waktu setan, mana janjimu? Tidak ada, masing-masing kita sendiri. Itu
0: Ya. Ustaz, suaranya putus. Baik.
1: Lepas tangannya, ya. Mereka tahu lagi, berharap tidak mengakui. Maka mereka putus. Putus?
0: Ya, putus-putus Ustaz.
1: Putus ya, gimana caranya? Iya. Supaya bagus, mungkin dari sana mungkin begitu ya.
0: Coba, oke. Okay. Oh ini sudah bagus Ustaz.
1: Halo?
0: Ya, sudah bagus ya Ustaz.
1: Sudah bagus ya.
0: Baik.
1: Jadi ayat 166 nenek itu menceritakan bahwa nanti antara yang disembah dengan yang menyembah itu lepas tangan. Tidak ada lagi yang bertanggung jawab. Nah, akhirnya mereka menanggung sendiri bebannya, masuk ke dalam azab yang pedih, yaitu neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Maka itu hati-hatilah dengan akidah kita, hati-hatilah dengan tauhid kita, hati-hati jangan sampai kita menggadaikan tauhid kita itu, karena hidup ini cuma sebentar. Itu nenek ya.
0: Ya. Iya.
1: Saya kira itu barangkali Ibu Fani.
0: Baik. Kita akan lanjut lagi Ustadz dengan pertanyaan. Ya, sudah ada yang bergabung di line telepon. Nanti sebentar yang di WA ya. Oke, satu penelpon dulu kita terima. Setelah itu. Ya, waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Hairil Anwar, Pak Tengku Mansur ini dari Garut.
0: Baik, silakan Tengku.
5: Pertanyaan sebagai berikut Pak Hadi. itu di dalam surat At-Taubah ayat 24, peringatan kepada ring satu, ayah, ibu, nenek, kakek, paman, dan bibi, kalau tidak melaksanakan takwa kepada Allah, maka tunggulah laknat yang akan menimpa diri-dirimu. Pertanyaan Pak Haji adalah, yang dimaksud di situ kan ada kepala keluarga. Ah, anaknya misalnya 6, tetapi yang lain pada hari pelaksanaan kegiatan misalnya Jumat itu boleh memadeo. Berarti tidak, siapa yang bertanggung jawab di situ dari 6 orang anak ini? 2 jadi korban narkoba, 2 jadi korban pokoknya sih yang 4 tidak berhasil. Ah, bagaimana menurut Pak Haji itu? Tanggung jawab sebagai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi itu. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hoir, pertanyaan dari Tengku Mansur di Gorontalo Utara. Tuduolo. Ya, Ustaz. Suaranya hilang lagi nih, Ustaz. Tidak kedengaran. Oke. Ya. Kita masih menunggu sahabat budaya suara dari Ustaz Hoir ya. Ini tidak kedengaran di studio. Ya. Mungkin jaringan ya. Baik. Ya, Ustaz, untuk sementara kita break sejenak ya. Nanti kita balik lagi setelah yang satu ini ya. Sembari kita menanti ya, bisa terhubung lagi bersama Ustaz Hoir.
6: Jadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan. Dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita kembali lagi pagi hari ini di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid ya. Silakan nantinya sahabat budaya bisa bergabung dengan bertanya melalui WA dan juga melalui telepon dan juga di YouTube RRI Gorontalo. Baik, Ustaz Thohir, silakan untuk bisa dijawab pertanyaan dari Tengku Mansur di Gorontalo Utara. Silakan. Ya, Ustaz, suaranya hilang lagi nih, Ustaz. Coba, kita coba lagi ya. Oke, kita tunggu. Oke, Ustadz coba, Ustadz bisa. Mudah-mudahan ini bisa didengar ya suaranya Ustadz ya. Baik, kita masih menunggu nih suara Ustadz Thohir bisa terdengar di studio. Iya. Ya, belum kedengaran ya Ustadz suaranya. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih menanti Ustadz Thohir bisa terdengar suaranya. Ustadz Thohir kalau di layar itu bisa kami lihat, tapi suaranya tidak bisa kami dengarkan ya. Dan juga untuk sahabat budaya, topik yang kita bahas hari ini yaitu Al-Quran dan Tajwid. Dan tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, bahkan ada beberapa pertanyaan yang masuk juga di WA kami. Sebentar nanti kami akan bacakan setelah nanti kita menunggu suara Ustadz Thohir itu bisa terdengar di studio ya. Baik, kita coba Ustadz Thohir mungkin bisa didengar suara saya. Ya, suara saya bisa didengar ya Ustadz ya. Ustadz Thohir suaranya tidak bisa kita dengar di sini ya. Ini sudah ada. Sudah ada sekarang Ustadz, silakan. Iya.
2: Jadi surah At-Taubah ayat 24 ini bercerita tentang Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftuhum tumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, jadi katakanlah Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah. Habis suara?
1: Masih ada Ustaz, silakan dilanjut. Nah,
2: lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini ayat ini bercerita tentang peringatan ya.
1: Iya.
2: Jangan sampai kita orang beriman lebih mencintai semua hal-hal yang ada di dunia ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai boleh, tapi sesuai dengan porsinya, ya, sesuai porsinya. Tapi kalau berlebih-lebihan itulah yang tidak boleh. Nah, jadi itu harus kita tahu bahwa yang paling penting itu adalah beriman, mencintai Allah, asyaddu hubbulillah, mencintai Allah yang sangat luar biasa. Itu harus kita pakai dalam kehidupan orang-orang beriman. Jadi harta kita bisa cintai, tapi kita juga memberikan, tidak boleh kita taruh di hati kita. Taruh saja di popoji itu harta ya. Karena kalau di hati susah mau keluar, tapi kalau di popoji itu gampang keluar. Nah, begitu semuanya. Keluarga juga, bapak kita, kita cintai. Tapi sekedarnya sesuai dengan porsi sebagai kita manusia. Mencintai anak, semua orang mencintai anak. Nah, tapi jangan sampai lupa mencintai daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditetapkan di dalam Al-Quran, bahwa kita harus porsinya lebih kuat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disitulah kita akan kembali. Ya, kita berada dari sana, kita akan kembali ke sana. Nah, kalau kita mencintai Allah, maka insya Allah kehidupan kita menjadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, pasti kita menjadi orang-orang fasik, ya, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu Pak Tengku ya.
1: Iya. Baik, Ustadz, kita langsung saja dengan pertanyaan yang masuk di WA dari Padang Cendur di Makassar, bertanya tentang Al-Quran. Mohon dijelaskan surah Al-Baqarah 102 mengenai Harut dan Marut telah menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. Ini pertanyaan dari Pak Danjenur, Ustadz, silakan.
2: Ya, jadi surah Al-Baqarah ayat 102 ini itu memang bagi tafsir atau para mufassir banyak siapa yang dimaksud dengan
1: ya. Hilang
2: ada suara saya?
1: Oke, ini sudah ada, Ustaz. Silakan dilanjutkan.
2: Ada?
1: Ada, Ustaz.
2: Ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan malaikat, ya. Malaikat itu diturunkan di Babila, di Babilonia. Nah, namanya Harut wa Marut. Nah, menurut Al-Quran ini dikatakan dia mengajarkan sihir. Nah, padahal itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Nah, untuk apa sihir itu? Itu adalah untuk memisahkan antara suami istri. Nah, jadi itu prestasi yang paling tinggi dari setan, ketika dia bisa memisahkan antara suami dan istri. Satu waktu ada yang melapor, bosnya kepada iblis, setan yang melapor. Kami sudah melakukan pekerjaan begini, begini, begini, menghancurkan manusia, tetapi tidak diakui oleh bosnya. Siapa bosnya? Iblis. Itu belum apa-apa kau kerja seperti itu. Datang lagi yang melapor, kami sudah memisahkan seorang suami dan istrinya di sana. Wah, langsung dirangkul oleh bosnya, yaitu iblis. Berarti kau ini sudah hebat, berprestasi, bisa memisahkan antara suami dan istri. Jadi ini prestasi yang paling tinggi daripada setan, kalau dia bisa memisahkan suami dan istri. Ini yang perlu kita perlu perhatikan. Sehingga malaikat tadi yang disebutkan oleh Al-Quran itu Harut wa Marut itu didatangkan dari langit untuk diuji kepada manusia. Nah, ada yang mengatakan juga mereka dijadikan sebagai manusia. Bagaimana merasakan manusia? Ternyata beliau, dua malaikat itu, tidak mampu menjadi manusia, bahkan melakukan pelanggaran kepada. Itu tafsir-tafsir yang ada, yang kita tahu dalam penjelasan. Tapi yang dijelaskan oleh Al-Quran ini bahwa dua malaikat itu disebut ala malakaini bi Babila, diturunkan di Babilonia, Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani, yang keduanya tidak mengajarkan, min ahadin hatta yakula inna ma nahnu fitnah fala takfur. Dan mereka tidak mengingkari. Faya ta'allamuna minhu ma yufarrikuna bihi bainal mar'i. Tapi itu sebenarnya pekerjaan setan. Itulah penjelasan Al-Quran yang dapat kita pahami asal tafsir-tafsirnya itu adalah perilaku yang dilakukan oleh para ulama-ulama tafsir, tetapi selalu dikembalikan kepada teks aslinya, yaitu Al-Quran.
1: Iya.
2: Nah, begitu gambarannya, Pak dan Cenur di Makassar.
1: Baik, Ustadz, kita lanjut dengan pertanyaan dari Ibu Satria di Bogomeme. Pertanyaannya, Ustadz, apa manfaat menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10? Silakan Ustadz.
2: Ya, salah satu yang dijelaskan dalam hadis, siapa yang menghafal surah Al-Kahfi atau di awal 1 sampai 10 atau di akhir 1 sampai 10 juga, itu maka akan dilindungi daripada kehidupan huru-hara, yaitu Dajjal. Nah, kemudian dapat dibebaskan daripada persoalan-persoalan yang sulit dalam menghadapi hari kiamat. Tapi itu tentu bukan cuma menghafal saja, bukan menghafal saja ya, tapi dia harus dipahami apa maknanya. Dan paling bagus itu sebenarnya kalau kita hafal semua atau kita mengetahui semua tentang surah Al-Kahfi itu. Jadi Al-Kahfi itu bercerita kepada ada tiga kasus atau tiga cerita, tiga kisah di situ ya. Kisah yang pertama, Ashabul Kahfi atau pemuda yang beriman yang masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan imannya. Nah, yang kedua adalah cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, dan yang ketiga adalah ceritanya Zulkarnain, ya, atau Zulkarnain yang hebat. Nah, itu diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Jadi harus kita pahami konsep yang ada dalam surah Al-Kahfi itu, yang bercerita tentang tiga kisah yang diceritakan sebanyak 110 ayat. Nah, itu diceritakan semua oleh surah Al-Kahfi. Nah, begitu Pak, siapa? Ibu Satria. Ya, oke.
1: Baik, Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang kita sudah jawab, tapi sayang sekali ada satu lagi yang belum bisa kita jawab pagi hari ini. Insya Allah di lain waktu ya, bisa dikirimkan lagi pertanyaannya. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Oh iya, ada dua ya. Insya Allah minggu depan ya bisa dikirimkan lagi pertanyaannya. Nanti kami siap untuk membacakannya ya. Karena tadi memang ada sedikit gangguan jaringan ke studio sehingga suara Ustadz Hoir sering putus ya. Baik, sudah di penghujung kebersamaan Ustadz, silakan kembali menutup kebersamaan kita di Religi Pagi.
2: Baik, terima kasih kepada Ibu Fani yang setia menemani kita terus. Mudah-mudahan beliau juga akan menemani kita di dalam sorga, insya Allah.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Demikian pula kru RRI, insya Allah semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita umumnya di Provinsi Gorontalo. Terima kasih kepada Basnas Provinsi Gorontalo dan semua yang telah menelpon dan mengirim doa. Mudah-mudahan semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya Herudit menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Yang kami temui di lapangan, harga di pasar modern. Dan kami sudah tindak lanjuti bersama Satgasda yang dipimpin oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Gorontalo.
2: Pembangunan pariwisata khususnya Dionumo sebagai ikon wisata unggulan di Gorontalo Utara, bahkan di Provinsi Gorontalo. Memang ini Pulau Dionumo sudah cukup dikenal sejak Gorontalo Utara terbentuk, maka berbagai macam upaya sudah dilakukan.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 5 Agustus 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penenong.

0: Pendengar, kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini menjadi momentum memperkuat semangat persatuan, meningkatkan disiplin, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.
1: Bupati Buale Murum Pagang mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat semangat persatuan, meningkatkan disiplin, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Hal itu disampaikan Rumpagau di sela-sela pencanangan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bualemo yang digelar di alun-alun Tilamuta kemarin. Menurut Rumpagau, peringatan kemerdekaan tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga itu, pemerintah Kabupaten Bualemo menetapkan sejumlah fokus kegiatan selama bulan kemerdekaan. Ia menegaskan semangat kemerdekaan harus menjadi dorongan bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bualemo untuk meningkatkan kedisiplinan serta memberikan pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat. Rumpagau menilai tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh satu pihak, melainkan melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, TNI Polri, dunia usaha, dan seluruh stakeholder terkait.
2: Dalam merayakan peringatan tahun ini, ada beberapa penekanan yang penting yang ingin saya sampaikan. Satu, gerakan pengibaran bendera merah putih. Dua, penguatan kebersihan dan kebersamaan gotong royong. Tiga, penyelenggaraan kegiatan edukasi, olahraga, seni. Keempat, meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Semoga kemerdekaan dijadikan pendorong seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Bualemo untuk meningkatkan disiplin. Kemerdekaan yang saya tiada hadirnya pemerintah yang respon dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tantangan pembangunan daerah di masa mendatang membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang solid. Tidak ada keberhasilan yang dicapai secara individu, melainkan kerjasama yang keras. Dengan meladeni nilai-nilai perjuangan para pahlawan, mari kita jadikan momentum ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperkuat pondasi pembangunan Kabupaten Bualemo agar semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan.
1: Ia mengajak masyarakat Bualemo untuk terus meneladani semangat perjuangan para pahlawan dengan menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, serta berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah. Bupati berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Bualemo tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga mampu membangkitkan semangat nasionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempererat kebersamaan masyarakat dalam mendukung kemajuan daerah. Rusdianeta melaporkan.
0: Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Miksyan Iapanto mendorong pemerintah menggandeng investor atau pihak ketiga dalam pengelolaan destinasi wisata Pulau Dianumo. Menurutnya, keterbatasan anggaran pemerintah saat ini menjadi tantangan untuk mengembangkan salah satu destinasi unggulan tersebut secara optimal. Miksyan mengatakan pengelolaan destinasi wisata membutuhkan dukungan pendanaan yang besar, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendukung, hingga promosi yang berkelanjutan. Karena itu, keterlibatan investor dinilai menjadi langkah yang lebih realistis dibandingkan mengandalkan anggaran pemerintah semata. Ia menilai investor umumnya telah memiliki manajemen yang matang dan pengalaman dalam mengelola sektor pariwisata. Dengan kemampuan tersebut, pengembangan kawasan wisata dapat dilakukan secara lebih profesional tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat maupun pemerintah daerah.
3: Karena saya sudah kesana kemari,

0: Susah kalau diserahkan ke pemerintah, maka kita harus mencari investor gitu.
1: Menurutnya pola kerjasama yang dibangun harus tetap memberikan manfaat bagi daerah, baik melalui peningkatan pendapatan asli daerah, penciptaan lapangan kerja maupun pemberdayaan pelaku usaha lokal. Pemerintah juga tetap harus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan destinasi berlangsung sesuai ketentuan dan menjaga kelestarian lingkungan. Miksonia Panto berharap Pulau Dionumo dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional. Pendengar, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menetapkan Gorontalo sebagai daerah destinasi wisata ramah muslim di Indonesia. Bobby Riawan melaporkan.
2: Provinsi Gorontalo masuk sebagai peserta Indonesia Muslim Travel Index 2026. Gorontalo masuk 15 besar nasional setelah memenuhi 4 indikator utama yang ditetapkan Kementerian Pariwisata sebagai dasar penilaian destinasi wisata ramah muslim di Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe kemarin menyampaikan, sebelum ditetapkan sebagai salah satu peserta, pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pengumpulan, sinkronisasi, dan validasi dokumen pendukung. 4 indikator yang menjadi acuan dalam penilaian meliputi akses udara, infrastruktur jalan, transportasi laut, serta transportasi publik. Selain itu, promosi destinasi, penyediaan informasi wisata ramah muslim, edukasi kepada stakeholder, serta ketersediaan pemandu wisata.
3: Dampak atau manfaat positif yang kita peroleh adalah yang kita bisa meningkatkan daya saingnya dengan skor IMTI yang tinggi, itu tentu akan menarik investor hotel syariah, ya. Travel agent, kemudian maskapai, ini akan tertarik karena sekarang ini lagi berkembang adalah wisata religi, wisata syariah, kemudian berbasis sama muslim gitu. Jadi lagi dikembangkan di mana-mana. Kemudian manfaat selanjutnya naiknya kunjungan wisatawan. Wisatawan dari mancanegara misalnya Malaysia, Brunei, Timur Tengah, itu lebih percaya datang ke Indonesia karena sudah ada berstandar halal atau ke tempat-tempat yang sudah ada berstandar halal. Nah, sehingga ini peluang yang perlu kita ambil. Kemudian nilai tambah juga terhadap UMKM kita.
2: Menurutnya, masuknya Gorontalo sebagai peserta Indonesia Muslim Travel Index memperkuat Gorontalo tidak hanya mampu mempertahankan posisi sebagai salah satu provinsi terbaik dalam Indonesia Muslim Travel Index, tetapi juga meningkatkan daya saing sebagai destinasi wisata ramah muslim di tingkat nasional melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, dan seluruh stakeholder pariwisata. Ia optimis destinasi wisata di Gorontalo akan semakin berkualitas, memperkuat citra sebagai destinasi wisata ramah muslim sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
1: Pembangunan sektor pariwisata menjadi salah satu dari beberapa program unggulan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara saat ini. Berbagai langkah dilakukan pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi destinasi wisata yang ada seperti Pulau Dionumo agar menjadi objek wisata unggulan di Gorontalo. Harapannya ke depan sektor pariwisata bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku UMKM. Terkait hal ini kita ikuti lengkapnya wawancara reporter Andi Sanga dengan Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara, Robin Daud.
4: Pak Kadis, untuk menjadikan wisata Dionumo menjadi salah satu ikon pariwisata yang memang bisa menarik minat kunjungan baik wisatawan lokal dan wisatawan luar daerah bahkan mancanegara, Pak. Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara saat ini dan rencana ke depan?
5: Terkait dengan rencana strategis bagaimana program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Dinas Pariwisata terhadap pembangunan pariwisata khususnya Dionumo sebagai ikon wisata unggulan di Gorontalo Utara, bahkan di Provinsi Gorontalo. Memang ini Pulau Dionumo sudah cukup dikenal sejak Gorontalo Utara terbentuk, maka berbagai macam upaya sudah dilakukan di zaman-zaman kepemimpinan pemerintahan Gorontalo Utara sebelumnya, dan ini di masa kepemimpinan Pak Torik Mendangu dan Ibu Nurjana, mereka sangat antusias dan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas unggulannya akan dilakukan berbagai macam intervensi. Di tahun pertama pemerintahan Bapak Torik Mendangu dan Ibu Nurjana Hasan itu sudah melakukan

0: pengembangan dan pemberian ikon bahwa Dianuma diklaim sebagai pulau wisata ramah muslim. Pemerintah daerah bersama masyarakat setempat itu membangun sebuah musala sebagai fasilitas utama untuk melayani kaum muslimin dan muslimat yang berkunjung ke sana. Dan ini tidak memarginalkan umat-umat lainnya. Di sana itu pelayanannya menjadi layanan pariwisata islami. Kemudian pembenahan-pembenahan kawasan-kawasan tertentu berupa kawasan snorkeling, kemudian selam yang baru-baru ini melalui kegiatan Festival Dianuma yang sudah digelar oleh masyarakat setempat, pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten, itu sudah dilakukan berbagai macam atraksi yang diharapkan ini menjadi sebuah atraksi daya tarik rutin, tidak sebatas di saat festival itu diselenggarakan. Saat ini pula kami sedang berupaya bagaimana Dianuma itu sampai bisa menjadi sebuah ikon yang terpromosikan dengan baik. Nah, alhamdulillah ada program KKN dari UGM saat ini, termasuk salah satu yang mereka benahi adalah kondisi kawasan pulau dan pantai yang ada di Dianuma. Mulai dari bersih-bersih pantai, kemudian ada promosi secara digital yang mereka buat, dan beberapa atraksi lainnya yang insya Allah bersama masyarakat setempat itu akan menjadi atraksi-atraksi rutin yang akan mereka tinggalkan di Pulau Dianuma.
1: Sampai dengan hari ini, Pak Kadis, bagaimana dampak pariwisata Pak terhadap PAD Kabupaten Gorontalo Utara dan juga perputaran ekonomi masyarakat khususnya pelaku UMKM yang ada di sana, Pak?
0: Alhamdulillah, efek pengembangan obyek-obyek wisata yang sudah ada, terutama yang sudah eksis, salah satunya adalah Pulau Saronde, dengan dilakukan kerjasama dengan pihak investor, dalam hal ini penanam modal asing. Tadinya pendapatan asli daerah itu di bawah angka 50 juta, tetapi alhamdulillah mulai ada peningkatan. Bahkan di target kami yang tadinya hanya berada di jumlah 75 juta per tahun, terlampaui. Tahun ini sudah masuk di angka di atas 100 juta. Dan ini ke depan dengan bercermin pada tata kelola pariwisata oleh investor baik lokal maupun mancanegara, ini kita berharap akan memberi efek baik terhadap pendapatan daerah secara umum maupun khususnya bagi pelaku-pelaku UMKM. Dan kami beri ruang seluas-luasnya bagi pelaku UMKM dengan berbagai macam jenis usahanya. Kami beri ruang seluas-luasnya untuk mereka membuka usaha di kawasan-kawasan wisata. Termasuk hari ini Pak Bupati sudah memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM di Puncak Kontol Indah.
1: Baik ya, terima kasih atas waktunya Pak ya.
0: Baik.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, masyarakat diimbau agar meningkatkan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang dinilai mencurigakan di lingkungan setempat. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menyatakan jika menemukan pergerakan baik secara individu maupun kelompok dan diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan, agar segera melaporkan kepada pihak keamanan. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
2: Ada tetangga yang gerak-geriknya mencurigakan. Tadi dari kepolisian, ada Kapolsek di sini menyatakan ada 110. Atau bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya jangan takut untuk melangkahkan kaki ke Kapolsek terdekat. Begitu juga informasi dari Densus 88, dari Danramil, dari Kodim, itu adalah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Indra Gobel menjelaskan untuk menciptakan keamanan lingkungan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pihak keamanan saja, tetapi juga membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat. Masyarakat juga diminta agar tidak mudah terprovokasi terhadap isu yang belum jelas kebenarannya, termasuk informasi yang beredar di media sosial. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan lahan untuk mempercepat realisasi program hilirisasi ternak ayam terintegrasi. Pemerintah berupaya lahan untuk pembangunan pabrik segera dibebaskan sehingga pelaksanaan program pemerintah pusat ini berjalan aman dan lancar.
3: Program hilirisasi ternak ayam terintegrasi di Kabupaten Gorontalo Utara menjadi hal yang membanggakan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Gorontalo Utara. Meskipun saat ini masih efisiensi anggaran, namun keberadaan program pemerintah pusat ini diharapkan dapat meningkatkan investasi daerah ke depan. Sulaiman Lakoro, Sekretaris Daerah Gorontalo Utara, mengapresiasi penunjukan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai daerah pelaksana pembangunan hilirisasi terintegrasi. Menindaklanjuti hal itu, pemerintah daerah Gorontalo Utara mendukung dan mendorong program pemerintah pusat ini agar berjalan dengan baik. Bahkan Pemkab Gorontalo Utara bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo maupun pihak ketiga terus menyiapkan infrastruktur penunjang program pemerintah pusat ini. Untuk saat ini, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan pembangunan pabrik program hilirisasi ayam terintegrasi.
4: Nah, sehingga ini perlu persiapan lahan clear and clean, karena lahan yang ditunjuk dan yang telah memenuhi syarat itu adalah merupakan lahan milik pemerintah Provinsi Gorontalo yang juga merupakan ex-HGU dan memang lokasinya ada di Gorontalo Utara. Agar supaya lahan ini sudah siap, itu harus dengan sertifikat. Nah, sekarang ini kita sementara memacu agar supaya tanah ini sudah bisa dimiliki oleh pemerintah provinsi secara legal dengan dibuktikan dengan sertifikat. Namun yang awal yang kita harus raih dulu adalah terbitnya HPL, hak penggunaan lahan, dan juga HGB nantinya akan digunakan oleh perusahaan. Itu untuk pembangunan pabrik pakan yang telah ditandatangani MOU-nya antara gubernur dengan pihak PT Berdikari. Karena memang, kenapa gubernur? Karena itu milik pemerintah provinsi.
3: Sulaiman Lakoro menambahkan pihaknya akan melakukan pembebasan lahan pembangunan pabrik pakan dan pengandangan di dua tempat dari empat titik yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan pabrik. Menurut Sekda, dua tempat yang menjadi prioritas pembangunan pabrik tersebut sudah ditindaklanjuti dengan MOU antara pemerintah daerah Gorontalo Utara dan pemerintah Provinsi Gorontalo serta pihak ketiga. Hendra Raup melaporkan.
1: Tim pengendali inflasi daerah Provinsi Gorontalo bersama Satgas Pangan menemukan adanya perbedaan harga daging ayam ras antara pasar tradisional dan pasar modern saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah lokasi. Berikut laporan Desriansyah Mahmud.
5: Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo bersama tim pengendali inflasi daerah menemukan adanya perbedaan harga produk ternak di pasar tradisional dan pasar modern. Analis pasar hasil pertanian Rini Widiastuti mengatakan hasil sidak menunjukkan harga daging ayam di pasar tradisional masih berada di bawah harga acuan penjualan atau HAP. Sementara itu, harga yang lebih tinggi ditemukan di sejumlah pasar modern karena produk yang dijual berasal dari luar daerah. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti bersama Satgas Pangan Daerah yang dipimpin Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo. Pengelola pasar modern diminta segera menyesuaikan harga.
6: Yang kami temui di lapangan, harga di pasar modern. Dan kami sudah tindak lanjuti bersama Satgasda yang dipimpin oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Gorontalo. Yang bersangkutan sudah akan menindaklanjuti dengan menyesuaikan harga kembali.
5: Dani menambahkan, meski sejumlah produk peternakan mengalami kenaikan selama Juli, seluruhnya masih berada di bawah harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah pun akan terus melakukan pengawasan untuk menjaga stabilitas harga pangan di Gorontalo.
1: Pendengar, Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara membidangi pendidikan dan kesehatan telah melakukan pertemuan dengan pihak manajemen Rumah Sakit ZUS berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan. Pendapatan rumah sakit tersebut akan lebih meningkatkan apabila ditunjang dengan layanan kesehatan yang memadai. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Untuk meningkatkan pendapatan Rumah Sakit Zainal Umar Siddiqui ZUS Gorontalo Utara ke depan, diharapkan pihak manajemen harus dapat meningkatkan sistem pelayanan yang berada di fasilitas kesehatan itu. Masih minimnya pendapatan Rumah Sakit ZUS tersebut menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi selama ini. Menyikapi hal itu, anggota DPRD Komisi 3 Gorontalo Utara melakukan pertemuan bersama manajemen, dalam hal ini Direktur Rumah Sakit dan pemangku kepentingan. Anggota Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara Bidang Pendidikan dan Kesehatan Windra Lagarus mengutarakan hasil pertemuan dari kedua belah pihak telah disahuti dan disepakati oleh unsur manajemen rumah sakit untuk ditindaklanjuti. Bahkan anggota Komisi 3 dan pihak manajemen rumah sakit telah melaksanakan kesepakatan bersama melalui MOU yang ditandatangani.
7: Kita bersama bahwa rumah sakit ZUS di Gorontalo Utara ini secara pendapatan masih sangat minim ya dibandingkan dengan kebutuhan belanja yang ada di rumah sakit. Dan alhamdulillah semua sudah sahuti dan sudah disepakati oleh manajemen rumah sakit ZUS. Bahkan kami telah membuat kesepakatan bersama untuk apa yang menjadi fokus pembenahan daripada layanan yang ada di rumah sakit ZUS. Kami tanda tangani bersama direktur dan seluruh anggota komisi 3.
3: Windra menambahkan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut difokuskan pada pembenahan layanan kesehatan yang akan berlangsung di rumah sakit ini. Untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit tersebut ke depan, diharapkan pihak manajemen dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan yang ada di daerah ini.
1: Pendengar, sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Pranowo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

untuk anak muda, ini ada tanggung jawab besar tentang generasi emas 2045 di bunda kita. Jadi ayo gali kreativitas sebisa mungkin, explore, sehingga kita tidak hanya menjadi pelengkap bonus demografi saja, tapi jadi poin-poin plus dari bonus demografi. Dan ayo buktikan, ini zaman yang sudah tidak lagi terbatas akan membuat kita lebih maju dari generasi sebelumnya.

0: kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Selamat pagi sahabat budaya, mengata atau mengadula walau habari di pagi ini, semoga sehat seperti mentari yang bersinar pagi ini, insyaallah semangat semuanya. Dan juga sahabat budaya, mengata atau mengadula, kita akan dengan info yang diengarangkum dari rri.co.id. Di mana sahabat budaya, petani Gorontalo keluhkan sulitnya mencari pekerja, lebih pilih sektor lain, sahabat budaya. Di tengah tingginya harga beras nasional, petani di Gorontalo justru menghadapi persoalan lain yang tidak kalah serius, yakni semakin sulitnya mendapatkan tenaga kerja pertanian. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman terhadap keberlanjutan produksi pangan di daerah. Salah satu petani Gorontalo, Hamsa Dinince, mengatakan persoalan tenaga kerja kini menjadi kendala terbesar yang dihadapi petani, bahkan lebih berat dibandingkan persoalan pupuk maupun irigasi. Karena menurutnya ketersediaan pupuk bersubsidi saat ini relatif tidak lagi menjadi masalah karena petani itu memperolehnya dengan lebih mudah. Begitu juga dengan irigasi yang masih dapat diatasi melalui pompanisasi di beberapa wilayah, namun kelangkaan buruh tani justru semakin terasa setiap musim tanam. Kalau pupuk katanya sekarang sudah jauh lebih mudah, yang paling sulit justru tenaga kerja. Mencari buruh tani sekarang sangat susah, sahabat budaya. Dan bahkan dijelaskan banyak tenaga kerja di pedesaan memilih beralih ke sektor lain, terutama pertambangan karena menawarkan pendapatan yang dinilai lebih tinggi dibandingkan bekerja di sektor pertanian. Audito sahabat budaya, info Gorontalo hari ini, ternyata untuk menjadi seorang petani di Gorontalo itu banyak yang sudah beralih, bahkan pada saat musim panen, paling susah dicari para pekerja ya. Mudah-mudahan saja ini menjadi perhatian buat kita semuanya, generasi kita, seperti apa hari ini, apakah lebih memilih pekerjaan lain daripada bertani.

0: Ya, senang gak tuh lo, bagaimana kabar buat sahabat budaya semuanya pagi-pagi di saat ini. Pastinya semuanya sudah mau meluncur ke tempat kerja. Yang lagi sarapan, selamat menikmati sarapan pagi ya. Dan juga ada beberapa titik kalau di kota Gorontalo itu bakal macet ya. Salah satunya yang paling macet itu di perempatan Jalan Sudirman, Jaksa Agung ya. Itu bakal macet karena di perempatan SMP Negeri 6 ya. Itu biasanya terjadi kemacetan arah sampai ke SMP 1 sana ya. Daerah yang ada dua sekolah SMP yang berdekatan. Jadi arah Taman Kota ya. Jadi semuanya berhati-hati mengendarai kendaraan di pagi ini karena sebagian besar anak-anak ada yang sementara turun dari kendaraan, ada yang baru saja sampai ya. Tentunya perlu kehati-hatian buat kita semuanya dalam mengendarai kendaraan ya. Dan juga semoga pagi ini semuanya yang udah mau jalan-jalan ke tempat kerja ya, mau jalan ke tempat kerja ya. Semuanya juga aman ya, surat-surat kendaraan juga aman ya. Jangan lupa dibawa ya. Dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi dengan info berikut, di mana satuan tugas cyber pangan menemukan penjualan daging ayam yang diduga melebihi harga acuan penjualan atau HAP yang ditetapkan pemerintah. Temuan ini langsung ditindaklanjuti Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dengan memanggil toko modern, gelail swalayan, dan hypermart Gorontalo untuk memberikan klarifikasi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil pengawasan Satgas Cyber Pangan Provinsi Gorontalo sekaligus memastikan penyebab terjadinya perbedaan harga di tingkat retail. Klarifikasi juga bertujuan memperoleh informasi secara menyeluruh sebelum pemerintah mengambil langkah pembinaan atau tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pertemuan ini, Diskuperindak meminta pihak retail menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual hingga kondisi pasokan yang dapat berdampak pada harga di tingkat konsumen. Kepala Diskuperindak Faisal Lamakaraka menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Seluruh pelaku usaha diharapkan mematuhi ketentuan harga acuan penjualan yang ditetapkan oleh pemerintah serta menerapkan prinsip perdagangan yang adil dan transparan. Juga ditegaskan akan terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan instansi terkait untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok. Odita Sahabat Budaya, Mengotato Mengodula tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Inilah idola para pahlawan cilik.
2: Wewewe, aku pahlawan Udin.
3: Si, aku pangeran Diponegoro.
2: Aku pahlawan Patimura.
4: Aku pahlawan Nani Watabone.
5: Aku pahlawan Kartini saya.
6: Aku dari pahlawan Mantaben.
1: Indonesia punya banyak pahlawan untuk dicontohkan pada anak-anak kita.
7: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, damar kurung dikenal sebagai seni lukis khas Gresik yang dituangkan pada lampion berbahan kertas. Gambar-gambarnya menampilkan kehidupan sehari-hari, tradisi, dan aktivitas masyarakat pesisir. Warna-warna cerah menjadi salah satu ciri khas karya ini. Damar kurung sering hadir dalam berbagai perayaan budaya di Gresik. Nilai sejarah dan seni yang dimilikinya menjadi kerajinan ini terus dipelajari oleh generasi muda. Damar kurung tetap lestari sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Watiya Tiffany Mohi Odu Oloh.

Suara Budaya Nusantara. Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya bale?
7: Horas dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Ya, sahabat budaya Mota Temurla, terima kasih buat semuanya yang pagi ini sudah dengan perempat dari Gorontalo dan bahkan di rumah-rumahnya sudah terpasang merah putih ya. Sudah terpasang bendera merah putih. Kemarin saya lihat ibu-ibu semuanya pada pesan bendera merah putih ya. Kemarin seperti Tita Tanina Jakaria, ada buka paket. Tia kira ini baju, ternyata bendera merah putih, sahabat budaya. Masya Allah, sampai segitunya semangatnya ibu-ibu untuk memesan bendera merah putih ya. Oke, semangat, silakan langsung dipasang di muka rumah. Kalau perlu jangan 1, 2, 3, atau 4 ya, biar dapat lihat DP Semarak merah putih. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi dengan informasi pagi hari ini di rri.co.id, di mana Dinas Kopra si UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo melaksanakan pasar murah bersubsidi. Program Primadona Pemprov ini menyasar 1.000 masyarakat penerima manfaat di Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, sahabat budaya. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Desa Biluhu Barat, dibuka Wakil Gubernur Ida Saidarus Lihabibi atau TKK Ida ya. Di hadapan masyarakat, Wagub Ida menyampaikan pasar murah ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga, sahabat budaya, terus berupaya menghadirkan bukti program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ida Saida atau TKK Ida kalau di Pramuka ya, karena ini sudah bulan Pramuka juga, selain kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Pasar ini menyiapkan 1.000 paket bahan pokok bersubsidi yang dapat dibeli masyarakat dengan harga jauh di bawah harga pasar. Ini yang disampaikan oleh Ibu Ida Saida ya. Wagub menjelaskan pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbelanja sesuai kemampuan. Warga tidak diwajibkan membeli seluruh paket komoditas yang tersedia, tetapi dapat memilih kebutuhan yang paling diperlukan, sahabat budaya. Jadi dijelaskan sama Pak Kadis juga bahwa harganya Rp95.000 itu ada 7 macam komoditas. Tapi apabila ibu-ibu hanya mempunyai uang Rp50.000 saja, tidak usah khawatir kemarin ya. Jadi tidak harus membeli semuanya. Sesuaikan saja katanya dengan kebutuhan, mungkin membeli beras dengan gula atau minyak. Jadi terserah mobil yang mana ya, tidak dipaksakan harus membeli 7 macam itu ya. Bisa membeli yang paling kita butuhkan. Odi itu sahabat budaya. Jadi untuk kemarin itu Kepala Dinas Komarinda Tipa Faisal Lamaraka menjelaskan pasar murah bersubsidi merupakan bagian dari langkah pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Selain itu memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Odito sahabat budaya, jadi untuk masyarakat Biluhu selamat kemarin 1.000 paket ya yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo.
1: Roposari.

Oke, sahabat budaya Mengota atau Mengodla, Talopo Juwangi. Lagu ini merupakan hasil karya atau ciptaan dari almarhumah Ibu Nun Erako ya, salah satu penyiar pertama ya di era di Gorontalo. Dan lagu ini juga menceritakan bagaimana perjuangan dari para pahlawan kita tempo dulu ya, karena Ibu Nun, almarhum Ibu Nun Erako adalah salah satu ya yang juga tahu cerita ya, sehingga era di Gorontalo itu ada sampai sekarang ya. Dan juga di Lalipata sahabat budaya, di tanggal 11 September nanti itu kita akan memperingati Hari Radio ya, dan beberapa agenda kegiatan juga insya Allah akan dilaksanakan di RRI Gorontalo. Insya Allah pertengahan ya Agustus kita mulai dengan agenda kegiatannya. Dan mudah-mudahan saja untuk fans RRI Gorontalo yang selalu setia dengan Pro 4, Pro 1 dan juga Pro 2, semuanya selalu berbahagia dan selalu aktif bersama kita ya. Sesuatu sekali karena Anda adalah adalah orang-orang yang begitu kami sayangi ya. Oke, sahabat budaya Mengota atau Mengodla, untuk fans RRI Gorontalo di mana saja berada, salam sehat dan salam sukses. Selamat pagi, semangat pagi dan salam budaya juga salam kemerdekaan. Sahabat budaya, ada sebanyak kurang lebih 600 anak taman kanak-kanak TK dari 12 sekolah sekecamatan Kota Selatan itu mengikuti karnaval budaya. Karnaval budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di hari Selasa kemarin ya. Di hari Selasa kemarin dengan mengenakan beragam pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta berjalan penuh semangat sambil menyapa masyarakat yang memadati sepanjang rute karnaval. Rute karnaval dimulai dari TK Damhil melintasi kawasan SD Lab, SMK Negeri 2, Rumah Adat Dulohupa, kolam renang, sampai terakhirnya di Taman Kota Gorontalo. Jadi sepanjang perjalanan anak-anak tidak hanya menampilkan keceriaan tetapi juga memperlihatkan kekayaan budaya Nusantara melalui busana dan atraksi yang mereka bawakan. Aduh, kenapa tidak lewat di muka RRI Nunu ah? Kalau tidak tiangnya ada Bali ya. Tidak boleh tidak sampai lewat RRI eh. Dan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi IGTKI PGRI, Komunitas Belajar Kreatif dan Pusat Kegiatan Gugus Kecamatan Kota Selatan dengan mengusung tema Melangkah Ceria Berkarya Bersama Melestarikan Budaya Indonesia Sejak Usia Dini. Jadi melalui kegiatan ini penyelenggara ingin menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya bangsa kepada anak-anak sejak usia dini. Odi itu sahabat budaya, mudah-mudahan anak-anak semuanya pada bangga ya, karena kemarin Tiengalia ibu-ibu itu bak posting ya, ada bak posting di media sosial, entah itu dari anak dari cucu ya, yang pastinya diposting memakai baju dokter, memakai baju polisi, tentara, angkatan laut, baju daerah. Pokoknya DP lucu-lucu semua itu dapat lihat dari anak-anak. Mudah-mudahan apa yang mereka pakai hari ini itu menjadi ciri khas mereka nanti ke depan, nanti menjadi anak-anak hebat ya. Anak-anak yang sukses, anak-anak Indonesia yang luar biasa ya. Yang cinta akan tanah air dan menjadi anak yang punya attitude terbaik di Indonesia ya, dan selalu menjaga marwah Indonesia. Dan bahkan sahabat budaya Mengota atau Mengodla, anak-anak kita berharap menjadi anak soleh-soleha, amin. Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya Mengota atau Mengodla, dia enggak mau lanjut lagi dengan lagu yang Tia Enga sudah siapkan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah lebih semangat buat semuanya yang lagi hemo basapu halaman. Jujur Tia Enga rindu ya, tapi jangan suruh sekarang basapu halaman, tenaga kurang, masih ada badina sekarang. Jujur suka sekali karena masih kecil itu diajarkan untuk bisa menyapu halaman ya, sebelum ke sekolah itu harus menyapu halaman dulu, dan juga sore hari juga menyapu halaman karena memang di muka rumah ada pohon. Jadi DP rumput, masya Allah, makanya jadi rajin menyapu. Apakah anak-anak sekarang juga masih suka menyapu begitu kah? Ternyata menyapu itu menyenangkan ya, karena basorong-sorong rumput sambil ada mama nyanyi. Tambah lagi menyanyi lagu kebangsaan. Oke, sahabat budaya, kita langsung saja ke lagu. Selamat pagi dan semangat pagi.

0: Kita main tebak-tebakan yuk biar seru.
1: Boleh. Emangnya tebak-tebakannya apa?
0: Aku kirim gambar bendera, nanti kamu tebak ya. Tenang aja, nanti ada hadiahnya kok.
1: Serius nih, ada hadiahnya. Jangan bohong dong.
0: Iya, serius. Nanti kalau kamu benar, aku kasih coklat deh, 2.
2: 12 seconds later.
1: Waduh, ini bendera apa ya? Ih, jangan yang susah-susah dong.
0: Kok kamu ngirim bendera putih sih?
1: Ah, sudahlah. Mending kita keluar yuk. Pasang bendera merah putih di depan rumah. Kan wajib selama bulan Agustus. Dinda, Dinda, benderamu mana?
3: Iya, bentar.
0: Ya,
1: kenapa?
0: Temani aku beli bendera merah putih dulu yuk, soalnya benderaku sudah lusuh.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

dari mana tadi ya? Pokoknya dari Irwansa ya, Ngati Telepos ya, Ngati Telipos. Ini kalau ada yang tahu artinya silakan ya, bisa WA saya. Sahabat budaya, ada banyak cara untuk meraih kebahagiaan termasuk sehat jasmani dan rohani ya. Tapi para ahli psikologi mengungkapkan ada beberapa cara sehat untuk meraih kebahagiaan lahir batin. Apa sajakah itu? Jadi pertanyaan juga. Semua orang pasti ingin sehat lahir batin ya, sehingga dapat terbebas dari namanya stres dan juga sakit. Perasaan emosional ini tidak hanya dipengaruhi oleh gen semata, tapi juga banyak hal lain yang bisa bikin kita bahagia. Jadi kebahagiaan ini adalah salah satu hal yang ingin dicapai oleh semua orang. Tapi tanpa disadari banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan suasana hati ya. Kemudian sahabat budaya, psikolog Amerika telah menerbitkan sebuah laporan dalam jurnalnya, bahkan mengungkapkan rahasia kebahagiaan dan mengelompokkannya dalam 10 faktor. Selain jurnal ini juga menunjukkan bahwa ada hal-hal kecil yang ternyata itu bisa menjadi kunci utama untuk merasakan kebahagiaan. Jadi sahabat budaya, hanya dengan kebahagiaan kecil ternyata itu dapat mengatasi berbagai macam penyakit dengan lebih cepat dan memperpanjang waktu hidup bahkan hingga 7 tahun ya. Ada 10 faktor untuk meraih kebahagiaan. Yang pertama, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kedua, menganalisa memori-memori yang menyenangkan. Yang menyenangkan ya, yang tidak menyenangkan buang. Ah, bikin susah. Pokoknya yang bikin senang itu yang kita ambil, yang bikin ribet buang, bikin susah aja hidup. Terus puji diri sendiri ya, puji diri Anda sendiri, seperti tiengah, sehat. Fokuslah pada sensasi yang menyenangkan ya, jadi kita fokus pada sensasi yang menyenangkan. Selalu berpikir positif dan berpikir bahwa Anda itu bisa melakukan hal dengan lebih baik. Terus lakukan aktivitas yang paling kita sukai ya. Terus berpura-pura bahagia meski sebenarnya kita sedang tidak dalam suasana bahagia. Memang berpura-pura bahagia itu susah sahabat budaya. Jadi di depan orang bisa bahagia, tapi itu bisa juga merubah ya, bisa merubah mood ya. Tapi ketemu orang yang suka happy, kita bakal terbawa ke sana juga ya. Terus dilalipat Allah, rayakan momen besar dalam hidup Anda ya. Seperti kalau mau ulang tahun ya. Tinggal nanti bulan September ulang tahun Uti. Buka kartu. Terus sahabat budaya, jauhkan pikiran suram, ketakutan dan keraguan ya. Terus jangan lupa katakan terima kasih sesering mungkin ya. Jangan lupa Allah bilang terima kasih pada diri sendiri ya. Kita bilang ke jiwa raga ya. Bilanglah terima kasih pada diri sendiri. Terus juga bersemangat pada diri sendiri ya. Karena tanpa jiwa dan raga tidak saling bekerja sama, itu bisa berakhir jadinya ya. Jadi selalu berterima kasihlah pada diri sendiri, dilalipata untuk mendoakan diri sendiri juga ya. Oke, amin. Insya Allah kita semuanya sehat ya, amin. Termasuk Tiengah sehat ya diriku. Bahagia selalu. Dan juga kalau begitu Tiengah mau ajak sahabat budaya semuanya, kita mau bernyanyi dulu ya. Kita mau bernyanyi, jangan palu pilu masalam. Yang pasti hari ini Tiengah pengen semuanya bahagia, sehat. Kalau so bahagia pasti semua beli bendera merah putih, semua pasang di depan rumah ya. Masih ada waktu pasang bendera, hari ini sudah tanggal 5 ya. Semangat pagi dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Ya, sahabat budaya, Mohota Tumudla'ah masih tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Dan pagi ini nanti di jam 8 lewat sedikit ya, nanti kita akan bersama dengan Pak Kuni lewat obrolan Pak Kuni. Setelah pas jam, sahabat budaya, kita akan kembali lagi bersama dengan obrolan Pak Kuni. Terima kasih masih tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.

Sahabat budaya, rumah boyang menjadi rumah adat masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Bangunannya berbentuk rumah panggung yang didominasi material kayu. Susunan ruang di dalamnya mencerminkan tata kehidupan masyarakat Bandar. Arsitekturnya dirancang dengan kondisi lingkungan setempat. Rumah ini juga masih digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan keluarga dan menjadi simbol identitas budaya masyarakat Mandar. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Watia Tiffany Mohi Oduolo.